قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Muhazir bin Abdan Al-Hafiz, Kadi daerah Pontian.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawal al-iman, min fitnat al-shaytan. La ilaha illallah al-mawjud bila makan. Muslimin dan musliman yang dirahmati oleh Allah sekalian, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Selamat pagi, good morning, sabahul khair. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada hari ini bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di Gonti Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di Radio An-Nur Majdormai, atau mahu turun aplikasi Radio Garden, One Stop Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio An-Nur yang berada di Google Play Store sahaja. Sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan yang kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Halatul Iman yang akan dibawakan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Halifah Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tanda-Tanda Keimanan. Selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Peristiwa Tahun Gajah. Kemudian kita akan teruskan dengan slot motivasinya Leras Kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Rozan Fiza binti Kamru Zaman, Kaunselor Berdaftar, yang bertajuk Hidup Kita Nampak Stabil Tapi Jiwa Kosong. Dan pada pukul 3 kita akan ada rancangan tasih ibadah daripada Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Tahmid Daerah Johor Baru, dengan tajuknya Istinja. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
0: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Penyelidikan Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
4: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
5: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan saya Farhad Hamid dalam berita ringkas dari Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di Johor Bahru, kes kebakaran terbuka di Johor melonjak kira-kira 226% kepada 4,222 kes bagi tempoh Januari hingga 11 September tahun ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Johor memaklumkan jumlah itu berbanding hanya 1,294 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Sebanyak 560 kes direkodkan sepanjang Ogos, manakala 418 kes dicatatkan dalam tempoh 11 hari pertama September. Kebakaran membabitkan kawasan lalang semak, hutang pertanian, ladang serta tanah gambut. JBPM mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama ketika cuaca panas dan kering. Di Johor Bahru, seramai 150 warga Indonesia dihantar pulang melalui terminal feri antarabangsa Pasir Gudang semalam selepas ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen. Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Johor Bahru memaklumkan mereka terdiri daripada 100 lelaki, 48 wanita, seorang remaja lelaki berusia 15 tahun dan seorang kanak-kanak perempuan berusia 1 tahun. Antara kesalahan dilakukan termasuk tinggal melebihi tempoh dibenarkan serta bekerja tanpa permit sah. Sejak Januari hingga September tahun ini, KGRI Johor Bahru membantu penghantaran pulang 4,166 warga Indonesia dari kawasan selatan semenanjung Malaysia. Digeluang seorang anggota polis cedera selepas terjatuh ketika mengejar sekumpulan lelaki dipercayai terlibat dalam kes kecurian kabel di Jalan Dorset Keluang pada awal pagi semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 2 pagi itu, motosikal ditunggang anggota berkenaan dihimpit sebuah kenderaan pacuan empat roda menyebabkan beliau terjatuh. Timbalan Ketua Polis Daerah Keluang, Superintendent Nik Muhammad Azmi Husin berkata, suspek dipercayai menarik kabel menggunakan pacuan empat roda. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 dan 353 Kanun Keseksaan. Sekian berita ringkas yang disunting oleh Fauzia Suratman.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
4: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Ahli Wal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Tanda-Tanda Keimanan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kali ini saya akan bicarakan dalam program Tazkirah, iaitu tanda-tanda keimanan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Umamah, An-Abi Umamah radhiyallahu an, daripada Abu Umamah radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal imanu, apakah itu iman? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan tersebut, qala iza sarratka hasanatuka wa sa'at sayyi'atuka fa anta mu'min. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan tersebut daripada seorang lelaki, iaitu apa, apabila kamu berasa gembira terhadap amalan baik kamu, iza sarratka hasanatuka, apabila kamu berasa gembira terhadap amalan baik kamu, wasa'at sayyi'atuka, dan bersedih atas amalan buruk kamu, fa anta mu'min, maka kamu itu ialah seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, bila kita melakukan amal-amal kebaikan yang kita buat, contohnya kita sembahyang, kita baca Quran, yang kita melakukan ibadah-ibadah lain, puasa contohnya, kita rasa seronok ini amalan-amalan kita itu, insyaAllah maka itu tandanya kita seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita melakukan amalan buruk, contohnya kalau kita sembahyang itu mungkin kita terlewat, bukan kita tak sembahyang, terlewat disebabkan mungkin kita sengaja, maka kita rasa sedih atas amalan buruk yang kita lakukan itu. Itu juga tandanya sebagai seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gambaran kepada kita ini suatu gambaran yang sangat memberikan faedah kepada kita, yang berasa gembira terhadap amalan baik, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Fatir ayat 41, kalau tak silap saya sedang mendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjanjikan bahawa tiga perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Tiga perniagaan yang tidak mengalami kerugian, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Fatir. Apakah dia tiga perniagaan yang tidak mengalami kerugian? Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa innal ladhina yatluna kitab Allah, maknanya kita membaca Al-Quran. Kita baca Quran ini satu amalan yang baik dan dia tidak satu amalan yang merugikan. Kita baca sikit dapat sikit, kita baca banyak pun dapat banyak. Jadi kita muhasabah sehari berapa muka surat yang kita ataupun berapa ayat yang kita baca. Ada orang sebulan dapat mengkhatamkan satu Quran. Ada orang sebulan boleh paling kurang sekali ataupun paling kurang dua kali. Ada orang boleh mampu untuk sebulan itu dalam tiga ataupun empat kali boleh khatam 30 juzuk. Kita ni bagaimana sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tiga perniagaan yang tidak merugikan sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu apa, wa aqam salah, maknanya mendirikan solat. Kita sembahyang, sembahyang yang lima waktu kita buat, alhamdulillah. Kita lakukan amalan-amalan solat yang sunat pula. Contoh, waktu siang mungkin kita solat duha. Mungkin kita melakukan solat duha. Kemudian selepas waktu apa, malam bangun tidur, kita sembahyang solat sunat tahajud. Kita muhasabah, kita lihat diri kita ini. Dan apabila kita melakukan amalan-amalan solat ni, insyaAllah perniagaan yang tidak merugikan. Dan yang ketiga iaitu apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Iaitu apa? Membelanjakan harta mereka itu apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, sama ada nak belanjakan ataupun nak berikan kepada orang dalam bentuk rahsia ataupun secara terang-terangan. Ini maknanya tiga perniagaan yang tidak merugikan. Kita sedekah. Ada orang sedekah ni. Contohlah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada setengah-setengah manusia yang dirinya sukakan kepada amalan-amalan sedekah ini. Contohnya pada hari Jumaat, kadang-kadang kita jumpa di masjid-masjid, ada diletakkan minuman, makanan yang tanpa kena bayar. Maknanya kita datang itu, kita ambil makanan-makanan itu, ada orang sedekah. Ni jariah mereka ini, minuman, subhanallah, macam-macam jenis. Kalau kita nak minum di luar tu, mungkin satu apa ni, satu gelas ataupun satu cawan itu mungkin antara sekitar RM1, tetapi mereka memberikan secara percuma. Kadang-kadang kita tengok ada yang letak buah-buahan, ada yang letak nasi ambang dan macam-macam lagi amalan-amalan yang baik yang mereka pamerkan, mereka sedekahkan kepada orang ramai sebelum mereka sama-sama menunaikan solat Jumaat. Inilah suatu perkara yang cukup indah di dalam masyarakat kita. Yang seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh lelaki tersebut, qala ya Rasulullah. Lelaki itu berkata lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famal ismu? Apakah dosa itu? Apakah dosa itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iza haka fi nafsika syai'un fada'hu. Jawapan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila sesuatu itu menyebabkan wujudnya ragu-ragu dalam hati, maka tinggalkanlah. Apabila sesuatu dalam diri kita ada sifat ragu-ragu, maka kita tinggalkan. Contohlah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita nak ambil wuduk, kita tengok air ni, wuduk dalam baldi ni, air ni mutlak ke, air musyammas ke, air mustakmal ke, ataupun mutanajis. Kita rasa ragu. Bila rasa ragu-ragu, maka kita tinggalkan. Dan begitu juga dalam hal kita nak melakukan kebaikan. Kita nak melakukan kebaikan, kita jumpa orang, kita tengok ada orang minta sedekah, hati kita kata berilah sedekah kat orang tu. Yang satu lagi kata dalam diri kita, janganlah sedekah orang tu. Maknanya berlaku perbalahan dalam hati kita. Hati kita yang satu ini suruh buat kebaikan, satu lagi mengatakan bahawa lakukan, makna tinggalkan kebaikan. Jadi kita kena lihat di situ apa yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Hamka dalam Tafsir Azhar. Beliau menyatakan bahawa kalau perasaan itu, mana nak melakukan kebaikan itu, contohlah sedekah, suruh kita bersedekah, itu adalah melalui daripada bisikan para malaikat. Tetapi kalau sekiranya ada sesuatu dalam hati kita melalui bisikan yang sebaliknya, tak payah sedekah, itu adalah merupakan bisikan daripada syaitan. Bagaimana cara nak mengubatinya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita rasa macam was-was, kita rasa ragu-ragu, beberapa panduan yang boleh kita kongsi, iaitu pertama, tidak peduli. Maknanya kalau ada rasa sifat ragu-ragu tu, kita tidak peduli. Ubat yang paling mujarab untuk menghilangkan was-was adalah sikap tidak peduli. Ini gangguan syaitan, was-was. Contohlah kita ambil wuduk ni, kita dah ambil wuduk dah sebenarnya. Tadi sebelum kita takbir Allahu Akbar, kita aku dah ambil wuduk ke belum? Kita tertanya-tanya dalam hati kita, ragu-ragu. Jadi itu adalah gangguan daripada syaitan. Jadi bagaimana caranya? Mana kita tidak peduli dia. Syaitan memang berusaha untuk menggoda kita apapun amalan yang kita nak buat. Yang kedua, mengambil sikap sebaliknya. Bentuk tidak mempedulikan perasaan was-was, ragu-ragu dalam hati adalah dengan mengambil sikap sebaliknya. Kita tinggalkan lah. Jangan pula kita melayan dia. Yang ketiga, cara mengubati was-was ini iaitu apa? Terus berlatih dengan sabar. Terus berlatih dengan sabar. Sebagaimana kisah Abdullah bin Maktum, seorang buta yang ingin menunaikan solat subuh di masjid. Ketika dia keluar daripada rumahnya, dia langkah beberapa langkah untuk menuju ke masjid, lalu dia terjatuh. Dia bukan bangun meneruskan perjalanan, tapi dia balik ke rumah. Dia betulkan, maknanya dia menukar pakaian yang kotor. Dia mengambil pakaian yang bersih. Kemudian dia keluar lagi. Tiba-tiba dia nak terjatuh. Apabila dia nak terjatuh, maka ada seseorang yang menyambut tangannya, menahannya daripada dia itu terjatuh. Terjatuh. Maka Abdullah bin Maktum dibawa, dipimpin oleh seorang pemuda. Pemuda itu kata, boleh tak aku bantu tuan untuk menghantar tuan ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya ke masjid. Kata Abdullah bin Maktum, silakan. Abdullah bin Maktum seorang yang tidak nampak, buta. Dalam beberapa hari, Abdullah bin Maktum bertanya kepada pemuda itu, siapakah kamu? Tanya kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda itu kata, tak perlu aku menjelaskan siapakah aku yang selalu membantu kamu untuk menghantar ke masjid. Lalu Abdullah bin Maktum mengatakan bahawa seandainya kamu tidak mahu memberitahu aku siapakah kamu, nescaya aku akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada ini kamu tidak akan bantu aku lagi. Inilah permintaan daripada Abdullah bin Maktum. Lalu pemuda itu memberitahu kepada Abdullah bin Maktum, sesungguhnya yang membantu dia setiap waktu subuh itu adalah iblis laknatullah. Terperanjat Abdullah bin Maktum, kenapa kamu membantu aku untuk menunaikan solat fardu subuh di masjid? Lalu iblis mengatakan bahawa ketika kamu jatuh, kali pertama itu aku dengar para malaikat sedang membicarakan tentang kamu. Sekiranya, and maknanya dia bangun, dibersihkan, dia pergi ke masjid, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan seluruh ahli keluarga kamu. Aku bimbang kali kedua kamu jatuh, kamu balik ke rumah, kamu tukar pakaian menunaikan solat di masjid, aku bimbang Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan seluruh kampung di mana kamu tinggal di sini. Sebab tu aku bantu. Inilah sifat iblis. Walaupun nak bantu, tetapi sebenarnya dia ada perkara-perkara yang kita tidak tahu. Jadi perkara yang ketiga yang saya bicarakan itu, iaitu cara mengubati was-was, iaitu terus berlatih dengan sabar. Untuk mampu menghilangkan penyakit ini, tidak mungkin hanya dilakukan sekali. Perlu banyak latihan dan bersabar untuk mengatasi keraguan yang muncul. Maknanya inilah proses kita. Yang keempat, banyak berlindung dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada berlaku dalam hati kita, cepat-cepatlah kita melafazkan, cepat-cepatlah kita mengungkapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maknanya aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Inilah doa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara mengubati yang kelima, sidang pendengar yang dirahmati Allah, iaitu pelajari cara ibadah yang benar. Maknanya kalau kita solat tu, solatlah dengan benar. Jangan kita curi dalam solat. Maksud saya curi dalam solat ni, kadang-kadang orang tomak ninah tu, mereka tidak ambil berat. Takbir macam cari caprin lah, nak cepat saja. Sepatutnya kita kena jaga dalam hal berkaitan tentang ibadah solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia perkara-perkara yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang tanda-tanda keimanan, tanda-tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin berkongsi sedikit maklumat daripada kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sidang Radio Best FM, iaitu ingatan daripada Abdul Wahab Al-Munabbih berkaitan tentang iman ini. Beliau menyatakan bahawa al-imanu kal-aryani, maknanya iman itu diumpamakan seperti bugil tanpa berpakaian. Jadi apa dia ataupun pakaian kepada iman? Wa ma labisuhu taqwa. Pakaian kepada iman itu adalah taqwa. Maknanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dalam diri kita itu ada sifat taqwa, insya-Allah itulah pakaian iman. Dan perhiasan kepada iman itu apa? Iaitu rasa malu. Bila kita mempunyai takwa, bila kita ada sifat malu, itulah menunjukkan kita ada iman. Tapi kalau kita tak ada takwa, kita tidak ada rasa malu, bagaimanakah iman kita dalam diri kita? Jadi sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ungkapan Abdul Wahab Al-Munabbih untuk sebagai kita berhati-hati sebagai mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap supaya kita tidak tergolong di kalangan golongan orang yang rugi. Jadi tanda orang yang rugi ini ada 5 perkara sebagaimana yang diungkapkan oleh Fadail bin Iyad. Dia kata apa 5 perkara tanda orang yang rugi? Pertama, apa? Keras hati, kehati, orang tegur, orang nasihat tak terima. Kemudian yang kedua, mata hatinya tertutup, tak terima langsung orang nasihat ke apa, tutup langsung. Contohlah Bani Israel. Yang ketiga, iaitu sedikit malunya. Keempat, keinginan hebat terhadap dunia. Dan yang kelima, panjang angan-angannya. Ini 5 perkara ini, 5 tanda ini, kalau ada dalam diri kita, maka tanda kita sebagai golongan orang yang rugi. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan juga ia menggambarkan kepada kita bahawa sesungguhnya iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah anazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Samsudin B. Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tanda-Tanda Keimanan.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
7: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
8: Fakta Anur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
9: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
8: Yang kedua,
9: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
8: Yang ketiga,
9: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
8: Yang keempat,
9: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
8: Yang kelima,
9: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMah, #MahIjPrihatin.
2: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
3: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
4: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيمو.
5: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.mah.gov.my. #AmazingMahEng, #MahEngPrihatin.
3: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
6: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
3: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
6: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
7: Iwakaf Johor.
2: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
3: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi. Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Takhayyal, risalatun wahidah la tastaghriq siwa thaniyatin wahidatin liirsalaha, lakinnaha qad tajrahu qalba aw tushawwihu sum'ah aw tanshuru khabara kadhiba bayna alafin nas. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل أسأل نفسك هل هذا الخبر صحيح وهل فيما سأكتبه خير للناس. فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسي.
8: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
6: Nasib terbaik sepanjang zaman, hanya di An-Nur.

0: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fami, tengah buat apa tu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tengah dengar Radio An-Nur ni.
1: Oh, boleh dengar dekat telefon ya? Seriuslah.
2: Ya, sekarang Radio An-Nur boleh didengari di mana-mana saja hanya dengan muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio.
1: Aplikasi ini ada di Google Play Store ke atau App Store?
2: Jangan risau, aplikasi ini ada di Google Play Store dan App Store.
1: Kiranya dua-dua boleh gunalah ya?
2: Betul tu.
1: Oh, nak download macam mana tu ya?
2: Awak boleh pergi ke Google Play Store ataupun App Store dan cari je apps-apps yang saya cakap tadi. Okey, contoh macam gini. Kita buka Radio Garden, kita search je dekat Google Play Store ataupun App Store Radio Garden. Kemudian lepas awak dah muat turun, awak pergi je ke carian dan cari Radio An-Nur. Kemudian awak tekanlah dekat butang favourite. Ha, nanti setiap hari awak boleh dengar.
1: Oh, kalau

0: kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu. Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu. Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
2: Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu. Masa dalam konti menunjukkan jam 9.42 minit pagi. Jadi para pendengar, hari ini saya nak kongsikan indeks pencemaran udara ataupun IPU di sekitar negeri Johor. Di Sengamat, bacaan IPU menunjukkan 98, itu pada status sederhana. Di Laki menunjukkan IPU bacaan 88 yang menunjukkan status sederhana. Di Pasir Gudang 84 dengan status sederhana. Di Pengerang pada status sederhana pada bacaan IPU 65. Di Kota Tinggi pada bacaan 69 pada status sederhana. Di Tangkak pada tahap 100 pada status sederhana. Manakala di Batu Pahat bacaan IPU adalah 152 dan di Keluang adalah bacaan IPU 137. Kedua-dua tidak sihat. Jadi para pendengar sekalian, topik perbincangan ataupun topik yang kita akan huraikan pada hari ini adalah tentang jerebu. Ya, para pendengar, jadi jerebu itu seperti mana yang kita tahu, secara mana yang kita boleh lihat adalah sebuah fenomena di mana kita nampak persekitaran ataupun jalan ataupun di mana-mana sahaja adalah udara yang tercemar lah. Jadi untuk berikan sebuah ringkasan dengan lebih lanjut, jerebu adalah keadaan apabila udara kita dipenuhi oleh zarah-zarah halus, contohnya seperti asap, habuk, debu dan juga bahan pencemar sehingga mengurangkan jarak penglihatan kita. Sebab itulah bila kita nampak bila ada jerebu ni seperti dia ada sebuah asap ataupun kabus yang tebal yang boleh efekkan kita punya penglihatan. Jadi jerebu ni sebenarnya para pendengar boleh berlaku akibat daripada faktor semula jadi dan juga aktiviti manusia. Jadi saya nak kongsikanlah antara punca utama jerebu adalah daripada segi pembakaran terbuka, kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta pelepasan asap daripada kenderaan dan juga kawasan perindustrian. Jadi bila kita tengok balik, zarah-zarah ni apabila dia berada dalam jumlah yang sangat banyak di udara, kita punya indeks pencemaran udara ataupun kita punya kualiti udara akan menurun dan menyebabkan keadaan persekitaran kita menjadi berkabus atau kelihatan berasap. Dan para pendengar, jerebu bukan sekadar mengganggu kita punya pemandangan tapi boleh memberi kesan kepada kita punya kesihatan. Lebih-lebih lagi kepada golongan-golongan yang berisiko tinggi. Contohnya seperti kanak-kanak, they are very vulnerable. Warga emas, they are very vulnerable. Dan juga individu yang punya masalah pernafasan. Contohnya macam saya, kita ada semput. Jadi perkara itu pun menjadi satu-satu perkara yang amat sukarlah untuk kita bernafas. Jadi daripada situ, jerebu, sebenarnya isu jerebu ni adalah sebuah perkara yang kita harus pandang serius kerana udara yang bersih sebenarnya merupakan keperluan yang penting untuk kehidupan seharian kita. Ialah bila kita tengok Maslow's Hierarchy of Needs, sebenarnya antara salah satu perkara yang kita perlukan adalah udara. Jadi kita sebagai masyarakat di Johor ini perlulah memahami

0: ini punca jerebu, supaya kita boleh membuat langkah pencegahan supaya kita dapat lakukan perkara ini bersama-sama. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana kerana selepas ini saya akan kongsikan bagaimanakah jerebu boleh berlaku dengan secara terperinci. Pastikan anda kekal saja bersama dengan kami di Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi. Jangan ke mana-mana.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anwar di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anwar, Cahaya Inspirasimu.
2: Asal-usul nama negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab, Jauhar, yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
3: Langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar. Namun, arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. Yang pertama, tidur yang mencukupi ibarat tidur seperti bayi. Yang kedua, kerap bergerak seperti senaman-senaman ringan untuk mendapatkan kesihatan yang optimal. Yang ketiga, tangani stres. Dan yang keempat, kawal pemakanan seperti makan makanan yang sihat dan berkhasiat. Dan yang terakhir, kurangkan penerimaan toksik dalam badan seperti makan makanan ringan dan bertin. Tips ini dibawa kepada anda dari Radio Anwar, Cahaya Inspirasimu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan merupakan sebuah nikmat dari Allah yang perlu kita sambut dengan penuh rasa kesyukuran. Jangan kita cemarkan nikmat yang diperoleh ini dengan melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh pemberi nikmat, iaitu Allah yang Maha Pemberi. Jauhkan dari menghadiri sambutan yang tidak mematuhi syarak, berpakaian tidak sepatutnya, berkelakuan tidak sopan dan lain-lain lagi yang diharamkan oleh syarak. Ingat, Seksyen 27, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya, atau orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya, di mana-mana tempat yang terselindung atau di rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral, adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 bulan, 2 tahun atau kedua-duanya. Dalam Seksyen 29, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997 pula, mana-mana orang yang bertindak atau berkelakuan tidak sopan bertentangan dengan hukum syarak di mana-mana tempat awam adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitul mal.
2: Kisah Ashabul Kahfi, pemuda di gua dan keteguhan iman. Kisah Ashabul Kahfi mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk melindungi iman mereka dari penganiayaan. Mereka menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam mempertahankan keyakinan mereka. Bahkan dalam situasi yang sulit, kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga iman kita dengan teguh dan tidak mengikuti kesesatan. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Kisah Nabi Musa alaihissalam dan ketekunan. Kisah Nabi Musa alaihissalam mengajarkan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan tantangan. Nabi Musa menghadapi berbagai ujian dan tugas yang sulit, tetapi ia tidak pernah menyerah. Kesabaran dan ketekunannya dalam menyampaikan risalah Allah mengilhami umat Muslim untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup dan berjuang untuk kebenaran. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.
2: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
3: Kisah Nabi Yusuf AS dan kesabaran. Kisah Nabi Yusuf AS mengajarkan kesabaran dan kekuatan iman dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Meskipun mengalami pengkhianatan dan kezaliman, Nabi Yusuf tetap sabar dan setia kepada Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan menjaga keimanan dalam segala situasi. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Riwayat ringkas Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nu'man bin Sabit merupakan pengasas mazhab Hanafi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah, iaitu bersamaan dengan tahun 699 Masihi di Kufah, Iraq. Imam Abu Hanifah mendapat pendidikan awal bermula dengan menghafal Al-Quran sejak kecil. Beliau berguru dengan seorang ulama iaitu Imam Ahmad bin Sulaiman selama 18 tahun dalam mempelajari ilmu fiqh. Di samping itu, beliau juga sempat berguru di kalangan para sahabat Nabi iaitu Anas bin Malik dan Abdullah bin Al-Haris. Imam Al-Zahabi menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah telah mempelajari ilmu hadis selama 50 tahun, iaitu bermula dengan tahun 100 Hijrah hingga saat kematian beliau. Sifat peribadinya adalah sangat warak, qanaah dan mempunyai daya pemikiran yang tinggi. Imam Abu Hanifah juga dikenali sebagai seorang yang sangat ketat syaratnya dalam menerima sesebuah hadis. Antara syarat yang beliau letakkan ialah sesebuah hadis mesti diriwayatkan melalui hafalan perawi. Antara sumbangannya adalah beliau merupakan orang yang pertama yang menyusun kitab fiqh mengikut bab dan tajuk secara tersusun. Antara kitab penulisannya adalah Fiqh Al-Akbar, Al-Fiqh Al-Absad dan banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 767 Masihi dan telah dimakamkan di kota Baghdad, Iraq. Dan kini, mazhab Hanafi tersebar luas di pelbagai negara seperti di Iraq, Turki, India dan di sebahagian Afrika Barat.
5: Imam Syafi'i mempunyai suara yang lunak ketika membaca Al-Quran. Di samping mempunyai kemahiran dalam ilmu tajwid dan tafsir Al-Quran. Di Makkah, ketika beliau masih berumur belasan tahun, ramai orang mengenali beliau sebagai seorang qari Al-Quran yang baik. Sebab itu apabila mereka ingin menikmati bacaan Al-Quran secara khusyuk, mereka pun berkumpul dan memanggil Imam Syafi'i untuk membacanya.
3: Dalam Islam terdapat banyak kisah-kisah tauladan yang mengajarkan nilai-nilai moral, etika, kesabaran dan keteladanan bagi umat Islam. Antara kisahnya adalah kisah Nabi Ibrahim AS adalah contoh yang baik dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Ia menunjukkan ketulusan iman dan ketaatan yang luar biasa ketika diuji dengan perintah untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail. Kehormatan dan kesetiaan Nabi Ibrahim kepada Allah menjadi inspirasi bagi umat Muslim untuk memiliki iman yang kuat dan ketaatan yang teguh. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
6: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Riwayat hidup Saidina Ali. Saidina Ali atau nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Talib, adalah salah satu sahabat terkemuka dan juga menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir sekitar tahun 599 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 661 Masihi. Saidina Ali adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad setelah menikahi puteri beliau yang bernama Fatimah. Beliau dikenali sebagai pejuang yang ulung dan memiliki ketabahan dalam membela agama Islam. Saidina Ali juga mendapat gelaran Karamallahu Wajhah, iaitu bermaksud orang yang dimuliakan Allah wajahnya kerana tidak pernah menyembah berhala sejak lahir. Saidina Ali memainkan peranan penting dalam sejarah Islam. Beliau terlibat dalam banyak pertempuran penting termasuk pertempuran Badar, Uhud dan Khaybar. Keberaniannya di medan perang diakui oleh semua pihak. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Saidina Ali menjadi khalifah keempat umat Islam pada tahun 656 Masihi. Meskipun masa kekhalifahannya terjadi perselisihan dan pertentangan politik dalam umat Islam, beliau diakui sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Saidina Ali terkenal kerana kebijaksanaan hukum dan teologinya. Beliau memberikan sumbangan penting dalam pengembangan pemikiran Islam dan sistem hukum Islam. Namun, pada tahun 661 Masihi, Saidina Ali dibunuh di Kufah sebagai akibat dari konflik politik yang berkecamuk pada masa khalifahannya. Saidina Ali dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau adalah sosok yang dihormati kerana keberaniannya dalam membela agama, kepimpinannya yang adil dan sumbangannya dalam pengembangan pemikiran Islam.
2: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
7: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Inna salata sakanul lahum wallahu samiun 'alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
8: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi, dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir, di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
0: Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
1: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
9: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
10: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya, dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
9: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
11: Doa untuk ibu bapa. Allahumma fir lana zunubana waliwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil.
12: Adakalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
0: Rabbana atina fid dunya

0: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.

0: yaumil qiyamah.
1: Ya Allah, aku berlindung dari kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat.
2: Riwayat ringkas Umar Al-Khattab. Nama beliau adalah Umar Ibni Al-Khattab bin Nufail. Beliau digelar sebagai Al-Faruq yang bermaksud Allah Subhanahu Taala telah membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang batil untuknya. Gelaran ini juga telah diberikan kepada beliau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun ke-13 setelah peristiwa tahun Gajah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian pada umur 27 tahun. Umar bin Al-Khattab adalah seorang yang cerdas daripada kalangan kaumnya. Jika ada peperangan di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka akan mengutus Umar bin Al-Khattab sebagai utusan mereka. Antara jasa besar beliau adalah apabila Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar dihimpunkan Al-Quran. Cadangan ini muncul apabila Umar khawatir akan hilangnya Al-Quran apabila melihat angka para penghafal Al-Quran yang terkorban di dalam Perang Al-Yamamah. Umar Al-Khattab wafat pada usia 63 tahun pada tahun 23 Hijrah. Suhaib Al-Rumi menjadi imam solat jenazahnya. Beliau dimakamkan berhampiran dengan Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW.
3: Kisah tauladan Nabi Muhammad SAW dan kepimpinan yang adil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan utama dalam kepimpinannya adil dan penyayang. Beliau menunjukkan kebijaksanaan, keteladanan dan keadilan bagi memimpin umat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menekankan pentingnya berbuat baik terhadap sesama Muslim, memperjuangkan keadilan dan menjaga hubungan yang harmonis dengan umat yang lain. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.

0: tasahla.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor Cahaya, inspirasimu. Masa dan konti menunjukkan jam 10.32 minit pagi. Jadi teruskan dengan topik kita pada hari ini, iaitu tentang jerebu. Jadi para pendengar, hari ini saya nak kongsikan bagaimana jerebu boleh berlaku. Jadi jerebu ni dia biasanya dia berlaku apabila sejumlah besar bahan pencemar dilepaskan ke udara dan terkumpul dalam kita punya atmosphere ataupun dalam bahasa Melayu atmosfera. Jadi antara salah satu punca yang sering dikaitkan dengan jerebu adalah yang paling common sekali adalah tentang pembakaran hutan, tanah gambut dan pembakaran terbuka. Jadi asap daripada pembakaran tersebut dia akan membawa zara halus ke udara. Ya, dengan pembakaran hutan. Jadi kadang-kadang bila pembakaran yang terlampau besar berlaku, asap yang keluar pun akan banyak juga dan keadaan cuaca kita dengan tertentu seperti angin yang lemah, kurang hujan boleh menyebabkan zarah daripada angin tersebut sukar tersebar ataupun dibersihkan daripada kita punya atmosphere. Jadi akibat daripada perkara tersebut, pencemaran udara akan menjadi semakin ketara dan jarak penglihatan kita akan berkurangan. Contohnya, manusia, aktiviti manusia seperti pembakaran sampah, pelepasan asap kenderaan dan juga operasi industri juga menyumbang kepada pencemaran udara. Dalam setengah keadaan, asap daripada kebakaran di kawasan yang jauh boleh dibawa ke kawasan lain. Oleh itu, masalah jerebu sebenarnya bukan sebenarnya daripada kawasan tempat kita berada saja, tetapi dia bila ada banyak tempat yang bergabung untuk membuat sebuah pembakaran, jadi perkara tersebut akan factor in dalam jerebu yang tebal. Sebab itulah kadang-kadang bila kita keluar, bila kita lalu di kawasan yang ramai orang, keadaan penglihatan kita akan berkurangan oleh kerana daripada asap yang terbakar tersebut. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana, pastikan anda kekal setia bersama dengan kami di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
5: Saidina Osman, yang nama lengkapnya adalah Osman bin Affan, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 574 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman adalah menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikahi puteri Nabi yang bernama Ruqayyah, dan kemudian setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi puteri Nabi yang bernama Ummu Kalsum. Beliau juga dikenali dengan gelaran Zunur Ain yang bererti pemilik dua cahaya, iaitu merujuk pada pernikahannya dengan dua puteri Nabi Muhammad. Saidina Osman memainkan peranan penting dalam menyebarkan dan memperkuat agama Islam. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya dan sangat dermawan. Saidina Osman juga terlibat dalam perang-perang awal Islam, termasuk pertempuran Badar dan Uhud, dan beliau mendapatkan reputasi sebagai seorang pejuang yang gagah. Setelah wafatnya Saidina Omar, Saidina Osman terpilih sebagai khalifah ketiga umat Islam pada tahun 644 Masihi. Selama masa khalifahannya, beliau melanjutkan perluasan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan negara. Saidina Osman juga melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, termasuk memperluas Masjidil Haram di Mekah. Namun, kekhalifahan Saidina Osman juga diwarnai oleh ketegangan politik dan pertentangan dalaman. Beberapa kelompok dan individu tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan dan akhirnya pembunuhan Osman pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dan khalifah dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam perang dan sumbangannya dalam memperluas agama Islam dikenang. Meskipun masa khalifahannya diwarnai kontroversi, beliau tetap dianggap sebagai tokoh penting yang berjuang untuk kemajuan dan stabiliti umat Islam.
6: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
6: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Program ini dibawa kepada anda oleh Haji Muhammad Syarif bin Haji Muhammad dan Dr. Hajah Sharina binti Haji Muhammad.
5: Riwayat ringkas Saidina Hamzah. Saidina Hamzah, yang nama lengkapnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 570 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 625 Masihi. Saidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dalam keluarga Bani Hashim yang terhormat. Beliau dikenali sebagai julukan Singa Allah kerana keberanian dan kegigihannya dalam membela agama Islam. Saidina Hamzah adalah salah satu sahabat pertama yang memeluk Islam. Keberanian dan keyakinannya dalam agama baru ini kepada Nabi Muhammad serta memberi sokongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan dari suku Quraisy yang mendominasi Mekah. Sebagai pejuang yang ulung, Saidina Hamzah memainkan peranan penting dalam pertempuran-pertempuran awal dalam sejarah Islam. Beliau terlibat dalam pertempuran Badar, di mana kehadirannya memberikan kekuatan dan kepercayaan diri kepada umat Islam dalam menghadapi musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya. Saidina Hamzah juga terkenal kerana keberanian dan keadilan. Beliau sentiasa melindungi kehormatan umat Islam dan membela mereka dengan gigih. Namun, pada tahun 625 Masihi, beliau meninggal dalam pertempuran Uhud sebagai korban serangan yang dilancarkan oleh musuh. Kematian Saidina Hamzah merupakan duka yang mendalam bagi Nabi Muhammad dan umat Islam. Saidina Hamzah dihormati sebagai pahlawan dan pejuang yang gagah berani dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam membela agama dan pengorbanannya dalam melindungi umat Islam menginspirasi generasi setelahnya. Beliau dikenang sebagai sosok yang penuh dengan keberanian, kegigihan dan keteguhan iman.

0: Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: Riwayat hidup Saidina Ali. Saidina Ali atau nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Talib adalah salah satu sahabat terkemuka dan juga menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir sekitar tahun 599 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 661 Masihi. Saidina Ali adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad setelah menikahi puteri beliau yang bernama Fatimah. Beliau dikenali sebagai pejuang yang ulung dan memiliki ketabahan dalam membela agama Islam. Saidina Ali juga mendapat gelaran Karamallahu Wajhah, iaitu bermaksud orang yang dimuliakan Allah wajahnya kerana tidak pernah menyembah berhala sejak lahir. Saidina Ali memainkan peranan penting dalam sejarah Islam. Beliau terlibat dalam banyak pertempuran penting termasuk pertempuran Badar, Uhud dan Khaybar. Keberaniannya di medan perang diakui oleh semua pihak. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Saidina Ali menjadi khalifah keempat umat Islam pada tahun 656 Masihi. Meskipun masa kekhalifahannya terjadi perselisihan dan pertentangan politik dalam umat Islam, beliau diakui sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Saidina Ali terkenal kerana kebijaksanaan hukum dan teologinya. Beliau memberikan sumbangan penting dalam pengembangan pemikiran Islam dan sistem hukum Islam. Namun, pada tahun 661 Masihi, Saidina Ali dibunuh di Kufah sebagai akibat dari konflik politik yang berkecamuk pada masa khalifahannya. Saidina Ali dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau adalah sosok yang dihormati kerana keberaniannya dalam membela agama, kepimpinannya yang adil dan sumbangannya dalam pengembangan pemikiran Islam.
2: Takhayyal رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبا بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيون.
3: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita.

0: Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
1: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keredaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
2: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
3: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
2: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
3: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيون.
2: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
5: Riwayat ringkas Umar Al-Khattab. Nama beliau adalah Umar Ibni Al-Khattab bin Nufail. Beliau digelar sebagai Al-Faruq, yang bermaksud Allah Subhanahu Taala telah membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang batil untuknya. Gelaran ini juga telah diberikan kepada beliau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun ke-13 setelah peristiwa tahun Gajah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian pada umur 27 tahun. Umar bin Al-Khattab adalah seorang yang cerdas daripada kalangan kaumnya. Jika ada peperangan di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka akan mengutus Umar bin Al-Khattab sebagai utusan mereka. Antara jasa besar beliau adalah apabila Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar dihimpunkan Al-Quran. Cadangan ini muncul apabila Umar khawatir akan hilangnya Al-Quran apabila melihat angka para penghafal Al-Quran yang terkorban di dalam Perang Al-Yamamah. Umar Al-Khattab wafat pada usia 63 tahun pada tahun 23 Hijrah. Suhaib Al-Rumi menjadi imam solat jenazahnya. Beliau dimakamkan berhampiran dengan Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW.
6: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
7: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
6: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
2: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
8: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
5: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
9: Tamahal
4: قبل أن تضغط على أي رابط أو تدخل كلمة مرورك فليس كل ما يظهر على شاشتك آمنة. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيم.
0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
9: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
0: Menggunakan tali pinggang bukan hanya sahaja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
11: Riwayat ringkas Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nu'man bin Sabit merupakan pengasas mazhab Hanafi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah, iaitu bersamaan dengan tahun 699 Masihi di Kufah, Iraq. Imam Abu Hanifah mendapat pendidikan awal bermula dengan menghafal Al-Quran sejak kecil. Beliau berguru dengan seorang ulama iaitu Imam Ahmad bin Sulaiman selama 18 tahun dalam mempelajari ilmu fiqh. Di samping itu, beliau juga sempat berguru di kalangan para sahabat Nabi iaitu Anas bin Malik dan Abdullah bin Al-Haris. Imam Al-Zahabi menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah telah mempelajari ilmu hadis selama 50 tahun, iaitu bermula dengan tahun 100 Hijrah hingga saat kematian beliau. Sifat peribadinya adalah sangat warak, qanaah dan mempunyai daya pemikiran yang tinggi. Imam Abu Hanifah juga dikenali sebagai seorang yang sangat ketat syaratnya dalam menerima sesebuah hadis. Antara syarat yang beliau letakkan ialah sesebuah hadis mesti diriwayatkan melalui hafalan perawi. Antara sumbangannya adalah beliau merupakan orang yang pertama yang menyusun kitab fiqh mengikut bab dan tajuk secara tersusun. Antara kitab penulisannya adalah Fiqh Al-Akbar, Al-Fiqh Al-Absad dan banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 767 Masihi dan telah dimakamkan di kota Baghdad, Iraq. Dan kini, mazhab Hanafi tersebar luas di pelbagai negara seperti di Iraq, Turki, India dan di sebahagian Afrika Barat.
12: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad dengan tajuknya Peristiwa Tahun Gajah.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Bersama saya pada siri kali ini Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Kebangsaan Berhad. Para pendengar siri sirah nabawiyah menyelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam episod lalu, kita menelusuri suasana Mekah dan dunia sebelum kelahiran Nabi SAW. Hari ini, kita akan bicarakan satu peristiwa yang berlaku pada tahun kelahiran baginda, iaitu peristiwa tahun gajah. Menurut dalam kitab Rahiqul Makhtum, peristiwa ini berlaku pada tahun 571 Masihi, beberapa minggu atau bulan sebelum Nabi SAW dilahirkan. Ada riwayat menyatakan bahawa ia berlaku 50 hari ataupun 55 hari sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ketika itu di Yaman, terdapat seorang gubernur Habsyah bernama Abrahah. Beliau telah membina sebuah gereja besar di Sana'a, iaitu yang berada di Yaman, dengan tujuan untuk menarik orang-orang Arab meninggalkan Kaabah dan beribadah di gereja tersebut. Namun, kaum Arab tetap memuliakan Kaabah. Ada riwayat yang menyebut bahawa seorang lelaki Arab mengejek dan menghina gereja itu. Lalu disebabkan amarah dan marahnya Abrahah itu, beliau tekad untuk menghancurkan Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, dalam peristiwa seterusnya, Abrahah mengumpulkan tentera-tentera yang besar, lengkap dengan gajah perang yang diketuai oleh seekor gajah besar bernama Mahmud. Mereka mara ataupun bergerak daripada Yaman ke Mekah, dan dalam masa perjalanan mereka menuju ke Mekah, mereka, iaitu tentera-tentera Abrahah dan pengikut-pengikutnya, merampas harta, merampas ternakan sepanjang perjalanan mereka. Namun, ketika tiba di Taif, sebahagian kabilah Bani Thaqif menunjukkan jalan ke Mekah, dan mungkin kerana mereka ini takut atau ingin mengambil hati Abrahah. Lalu, Abrahah mengantar utusan menuntut Quraisy menyerah tanpa melawan. Pemimpin Quraisy ketika itu, iaitu Abdul Muttalib, iaitu datuk baginda Nabi SAW, menemui Abrahah. Dan Abrahah hairan kerana Abdul Muttalib hanya meminta supaya unta-untanya yang dirampas dikembalikan, bukannya mempertahankan Kaabah. Lalu jawapan Abdul Muttalib, iaitu datuk baginda Nabi SAW, dengan jawapan yang masyhur dalam sejarah, beliau menyebutkan dan menyatakan bahawa aku adalah pemilik unta ini, maka aku menjaga ia. Adapun Kaabah ini, ia ada pemiliknya, dialah yang akan menjaganya. Namun ketika tentera Abrahah bersiap untuk menyerang, ketika mereka bersiap-siap siaga, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab yang disebut dalam surah Al-Fil dalam ayat yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang bermaksud, tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada orang-orang yang mempunyai gajah? Lalu, diriwayatkan bahawa sekumpulan burung ababil datang daripada arah laut, membawa batu-batu kecil dari tanah yang terbakar, iaitu disebut sebagai sijil. Dalam kitab Rahiqul Makhtum, diriwayatkan bahawa seekor burung membawa 3 ketul batu. 2 ketul batu diletakkan di kakinya, 1 ketul batu diletakkan di mulutnya. Dan batu-batu inilah yang mengenai tentera-tentera Abrahah, memusnahkan mereka. Bahkan Abrahah sendiri cedera parah dan mati dalam perjalanan pulang. Kemudian, gajah-gajah juga enggan mara ke arah Kaabah walaupun dipukul dan dipaksa oleh tentera-tentera Abrahah yang zalim ini. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam peristiwa tentera bergajah ini, dapatlah kita bersama-sama menghayati hikmah dari peristiwa ini. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kepada kita bahawa dialah Allah Subhanahu Wa Taala pemelihara, pemilik Kaabah itu sendiri. Kemudian yang kedua, dalam peristiwa ini menjadi tanda awal bahawa masa kelahiran Nabi akhir zaman sudah sangat-sangat dekat. Seperti mana yang disebutkan tadi, diriwayatkan bahawa peristiwa ini berlaku 50 hari ataupun 55 hari sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ia mengangkat nama Quraisy di mata masyarakat bangsa-bangsa Arab, iaitu memudahkan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak. Pendengar yang dirahmati Allah, tahun gajah adalah tahun yang sama menyaksikan kelahiran manusia teragung, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam episod seterusnya kita akan membicarakan kelahiran Nabi dan peristiwa sekitarnya. Saya Syaza Fibi Ahmad mengundur diri dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad, dengan tajuknya Peristiwa Tahun Gajah. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
11: Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
14: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di Anur.

terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu. Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
0: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksimal sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Program ini dibawa kepada anda oleh Haji Muhammad Sharif bin Haji Muhammad dan Dr. Hajah Sharina binti Haji Muhammad.
4: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

0: orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
1: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
0: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
2: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
0: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
2: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
0: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, Hashtag Maenj Prihatin.
4: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيمو.
0: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah.

0: sampah di tempat yang betul. Amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kita semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
2: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
0: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
0: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
4: Tamahal qabla an tadghata ala ayyi rabit aw tudkhila kalimata mururik, falaysa kullu ma yadhharu ala shashatik amina. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
0: Menggunakan tali pinggang bukan hanya sahaja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
7: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu. Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Farhad Ahmad dalam berita ringkas dari Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di Johor Bahru, Johor Bahru terus memperkukuh identiti bandar rayanya menerusi penganjuran JB Festival tahun 2026 yang diresmikan oleh Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi di 0 km Johor Bahru semalam. Festival yang berlangsung selama 5 hari bermula semalam hingga 20 September mengetengahkan kepelbagaian kebudayaan dan kesenian bangsa Johor. JB Festival 2026 turut menjadi platform menyatukan seni, budaya dan komuniti sekaligus memperkenalkan Johor Bahru sebagai bandar kaya warisan dan kepelbagaian. Di Johor Bahru, Sekolah Kebangsaan Yong Ping dan Sekolah Menengah Kebangsaan Yong Ping Batu Pahat masing-masing muncul juara kategori sekolah rendah dan menengah dalam pertandingan Choral Speaking peringkat negeri Johor tahun 2026. Pertandingan Anjuran Hiasan Johor Corporation dan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Johor itu menghimpunkan 440 pelajar daripada 22 buah sekolah. Bagi kategori rendah, SKP Sultan Ibrahim di tempat 2, manakala SK Abdul Rahman Yassin ketiga. Kategori menengah pula menyaksikan SMK Ungguh Hussein di tempat 2 dan SMK Tinggi Keluang ketiga. Kejayaan itu membuktikan bakat pelajar dalam penguasaan bahasa Inggeris selain membina keyakinan, disiplin dan semangat berpasukan. Di beberapa kawasan di Johor merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 8 pagi tadi. Batu Pahat merekodkan bacaan tertinggi iaitu 151 diikuti dengan Keluang pada 129. Sementara itu, kawasan lain mencatatkan bacaan sederhana termasuk Segamat 97, Lakin 88, Pasir Gudang 84, Kota Tinggi 70 dan Pengerang 65. Tangkap pula merekodkan bacaan IPU 100. Secara keseluruhan, 28 kawasan di seluruh negara merekodkan IPU tidak sihat, manakala 31 kawasan berada pada tahap sederhana. Sekian berita ringkas yang disunting oleh Fauziah Suratman.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai ras kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nozam Fiza binti Kamar Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Hidup Kita Nampak Stabil Tapi Jiwa Kosong.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi hari ini jam 12 tengah hari dalam slot nyala rasa kehidupan. Bersama saya sekali lagi kaunselor anda, Kaunselor Nozam Fiza binti Kamar Zaman. So hari ini tajuk kita senang je. So jadi anda di luar sana pun saya tahu, saya juga kadang-kadang rasa perkara ni. Hidup kita nampak stabil tapi jiwa kosong. Ada tak yang di luar sana macam tu? Orang tengok dia kerja jawatan tinggi, pergi kerja dengan senyuman, perform dekat tempat kerja dengan pasangan pun elok, tetapi dalam hati kita rasa kosong sangat. Rasa kosong ni maksudnya apa? Kita rasa macam kita hanya buat perkara rutin ulang-ulang setiap hari tanpa rasa ada, orang kata, keseronokan di situ. So hari ni ada orang hidupnya lengkap lah. Hari ni mungkin dia kaya, hari ni mungkin dia ada banyak perusahaan, ada kawan-kawan yang sama jawatan, yang tinggi-tinggi. So dia rasa hidup dia semua ada, semua mewah. Tetapi jiwanya kosong. Yang ni dalam psikologi dia ada satu istilah lah, nama dia affective numbness. So affective numbness. So jadi di luar sana ni bolehlah ambil take note tentang affective numbness. Emosi tumpul akibat tekanan lama. So numb kan, numbness eh. Okay, so kita buat semua perkara tapi dalam hati kita tak rasa apa-apa. Contohnya orang yang dah bekerja dekat satu tempat lama, dia buat kerja perform setiap hari, tetapi akhirnya dia tak tahu apa sebenarnya dia dapat. Akhirnya dia rasa kosong je. Dia just menjalankan tanggungjawab, pergi kerja, balik kerja. Sama juga dalam hubungan suami isteri, hari-hari masak untuk suami, hari-hari kemas rumah jaga anak, hari-hari ulang perkara yang sama, pergi kerja kemas rumah jaga anak, layan suami. Tetapi dalam masa yang sama dia kata dia rasa sangat kosong. dia rasa orang tak buat perkara yang sama dengan dia. So maknanya itu yang kita kata, hidupnya nampak stabil tapi jiwanya kosong. So macam mana kita nak elak perkara ni daripada berlaku? Yang pertama sekali tipsnya, so kadang-kadang orang lupa yang yang diutamakan adalah kerjanya, yang diutamakan adalah orang lain. Tapi orang lupa mengisi jiwa, ataupun saya sendiri, anda juga di luar sana, lupa mengisi jiwa kita dengan spiritual. Spiritual ni maksudnya apa? Hal-hal keagamaan. Mungkin mendengar kejap ceramah agama, berzikir pun kadang-kadang tak sempat. Kerana apa? Semayang pun cepat-cepat sebab nak kerja ni, nak buat kerja lain, nak masuk mesyuarat. Kadang-kadang mesyuarat dulu baru semayang. Zuhur dia pukul 3.59. Sebab apa? Tak apa ni, tak sempat ni. Tadi baru habis mesyuarat. Alamak, 2:30 mesyuarat lagi. Tak apalah, mesyuarat dulu baru solat. Jadi perkara tu membuatkan diri kita rasa kosong. Kerana apa? Kita tak isi dengan spiritual. Itu yang paling penting. Islam ajar kita hidup dengan zikrullah. Sekarang kan ada trend kan orang pakai apa? Tasbih digital. Tapi kalau saya sendiri, saya kata tak yalah pakai kat tangan tu, nampak buruk gitu kat tangan kan, besar macam tu. Tetapi itu ada orang jadikan trend, supaya apa? Supaya bila nampak tasbih digital kat tangan tu, kita ingat untuk berzikir. Tapi ada orang pula, saya tengok ada sahabat-sahabat saya, dia letak target dekat dia punya handphone, hari ni 1000 kali selawat dah ke belum. Dia tik. So jadi ini perkara-perkara yang orang buat untuk elak diri daripada jadi kosong. So akhir sekali, tipsnya adalah cari aktiviti bermakna untuk elak jiwa kita kosong. Tipsnya cari aktiviti bermakna dalam hidup. Yang kedua, ustaz-ustaz pesan kat saya untuk hidup ni tak rasa kosong, bersedekahlah kepada orang. Kerana bila kita bersedekah, bukan orang tu je bahagia, kita sendiri akan ada rasa satu emosi bahagia. Sedekah tu tak semestinya banyak. Mungkin sedekah makanan ke jiran sebelah, itu juga buat kita happy. Seterusnya, belajar hadir dalam setiap momen. So hadir dalam setiap momen ni maksudnya apa? Kadang-kadang kita tengok trend orang ambil gambar, buat video, upload semua kan. So itu adalah perkara yang kita boleh buat untuk hadir dalam setiap momen, untuk kita kenang dan kita rasa dihargai. Contoh buat program penat-penat, jemput penceramah jauh-jauh dari luar negara. So kita pun ambil gambar dengan penceramah tu, kita rasa apa? Puas, sebab kita dapat menjalankan tanggungjawab kita dengan baik. So taklah kosong, taklah orang kata just sekadar buat kerja. Dan akhir sekali, rawat hati dengan doa dan syukur selalu. Itu paling penting. Dan semoga hati anda dan hati saya bukan lagi kosong. Kerana apa? Kerana Allah sentiasa ada di hati kita. Sekian, assalamualaikum.
1: Sekian tadi slot motivasi Nilai Leras Kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Hidup Kita Nampak Stabil Tapi Jiwa Kosong.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
2: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur. Mari sama-sama kita ikuti segmen Irama Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Zudi bin Muhammad Daud, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tarannum Bayyati Muratal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bertemu kita dalam slot Irama Al-Quran bagi program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama media digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan belajar cara mengalunkan ataupun membaca Al-Quran dengan irama taranum juga, tetapi taranum muratal. Tapi sebelum itu tuan-tuan, yang kita perlu tahu, untuk membaca Al-Quran dengan bertaranum ini ada dua konsep ataupun dua jenis bacaan Al-Quran dengan berlagu. Kita selalu dengar taranum, kan? Taranum, baca Quran berlagu, bertaranum. Ataupun sebenarnya tuan-tuan ada istilah lain di sebelah Arab. Dia orang tak panggil taranum. Dia orang panggil maqam. Tapi kita sebut maqam, kita faham macam maqam perkuburan pula, kan? Maqam juga membuat maksud irama bacaan. Jadi, taranum ini ada dua jenis. Yang pertama dinamakan mujawwad. Yang sama-sama dengan saya hari ini tuan-tuan, kita akan mempelajari taranum murattal. Taranum murattal ni mudah kata lebih kurang macam kita selalu dengar para imam di Mekah, para imam di Madinah, kan, ataupun para imam yang mengimamkan solat di Masjid Al-Azhar contoh di Mesir, ya, yang terkenal dengan alunan taranumnya. Jadi itulah taranum murattal. Jadi untuk memudahkan pembelajaran kita pada hari ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan mengambil contoh satu surah yang mudah yang saya kira semua orang hafal, iaitu surah Al-Fatihah. Baik. Saya contohkan dahulu surah Al-Fatihah dengan taranum bayati murattal. Bismillahirrahmanirrahim.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Cuma saya nak bagi tahu satu lagu ataupun satu irama tu kalau kita selalu dengar memang melekat. Contohnya tuan-tuan, contoh lagu yang trend sekarang di media sosial. Kita tak mau dengar pun tapi benda tu akan sentiasa berbunyi ya di keliling kita. Contohnya Adududu Jamilah. Ah, lagu Jamilah tuan-tuan. Kita pun tak kenal Jamilah tu. Kan? Tetapi gadis ayu anak Pak Lurah. Saya pun ingat tuan-tuan, bukan saya yang search tuan-tuan eh. Tetapi ianya memang automatik naik di media sosial. Kita sekali dua dengar kita akan ingat. Macam tu juga sebenarnya tidak mustahil tuan-tuan untuk melagukan Al-Quran mengikut ilmu taranum pun benda yang sama. Kita dengar sahaja tuan-tuan, kita ulang dan kita akan dapat mengalunkan bacaan Al-Quran. Jadi untuk taranum Bayati ni kalau kita boleh ikut tuan-tuan irama tersebut, maka dalam bacaan Al-Quran kita boleh baca dengan Bismillahirrahmanirrahim.

0: Itulah tuan-tuan contoh kaedah yang dinamakan ihdar al-maqamat. Daripada kita banyak mendengar tuan-tuan lagu-lagu yang lara, lagu-lagu lebih kepada hiburan dunia yang lebih banyak kita ikut tuan-tuan, sebaiknya kita tukarkan irama tersebut kepada irama yang dibenarkan dalam Islam, iaitu alunan tarannum tuan-tuan. Ha. Pahala pun dapat dan bacaan kita pun lebih khusyuk dan lebih fasih ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, itu sahaja untuk perkongsian pada hari ini. Ingat tiga alunan tersebut. Ibu-ibu sambil potong ikan, sambil potong bawang, nak masak. Sambil-sambil. Lama-lama dalam bacaan kita akan terkesan dengan tali ataupun angin lagu tersebut. InsyaAllah sekadar itu sahaja. Sama-sama kita amalkan dalam bacaan Al-Quran seharian. Aku laku lihada wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi segmen irama Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Zuhdi bin Muhammad Daud, pegawai pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tarannum Bayati Muratal.
2: Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Fakta An-Nur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
4: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
3: Yang kedua,
4: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat

0: peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
1: Yang ketiga,
0: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman dan

0: Mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
1: Yang kelima,
0: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu. Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Nampula pemanggil, waktu solat zuhur pada jam 1 tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Ketua Tinggi Mersing dan Pulau Pulau Perkatan, waktu solat zuhur pada jam 1.3 minit tengah hari. Untuk daerah Putera Kelong, waktu solat zuhur pada jam 1.4 minit tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat zuhur pada jam 1.7 minit tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
4: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula.

0: القيامه.
1: Ya Allah, aku berlindung dari kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Ar-Rahman yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
1: Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi terus dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioannurmaiz.my, ataupun anda boleh muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Kepada Muslimin dan Muslimat, marilah kita sama-sama mendirikan solat fardu. Solat adalah tiang kepada agama kita. Jadi janganlah biarkan kesibukan dunia menghalang kita daripada melaksanakan kewajipan kita. Segera berhenti dari apa yang sedang dilakukan dan sambutlah kedatangan waktu solat dengan hati yang bersih. Semoga kita dapat mendirikan solat fardu dengan keadaan yang khusyuk. Jadi kepada yang baru dengarkan kami, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang semestinya topik yang menarik. Jadi jangka mana dan teruskan mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
3: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
2: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia menjadi perhatian utama kami serta batas pengetahuan kami." Hadis riwayat Tirmizi.
4: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
5: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
6: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
7: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
6: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
8: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
9: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
10: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
11: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724-46996 atau email kami di mediadigital.annur@gmail.com.

0: barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, ianya bersamaan dengan berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
1: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
1: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
1: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna.
2: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safiyah binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenarnya bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
1: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anu.
2: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.

0: تريفيا النور.
1: Radio Anwar, Radio Islam Digital, sebenarnya pertama di Malaysia. Insomnia ataupun sukaran untuk tidur sering dialami oleh manusia. Masalah ni kebiasaannya disebabkan oleh tekanan kerja, penggunaan gadget dan juga pengambilan kafein. Jadi beberapa tips yang saya nak kongsi ni, pastikan anda mengelakkannya. Yang pertama adalah cuba tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari untuk membantu mengawal anda punya body clock. Pastikan bilik tidur anda mempunyai ruang yang selesa dan kondusif untuk tidur. Anda juga boleh cuba malapkan lampu untuk lakukan aktiviti menenangkan, contohnya baca Quran ataupun berzikir ataupun mendengar ayat Quran. Yang terakhir, cuba untuk buang tabiat pengambilan kafein sebelum tidur untuk mendapatkan kualiti rehat yang sempurna. Seperti mana kita tahu, kafein ni adalah sebuah stimulan, dia akan membiarkan kita stay up all night. Jadi kalau boleh, kita elakkanlah daripada kafein sebelum nak tidur, dan elakkan daripada main phone juga sebelum nak tidur, kerana lampu itu akan menjejaskan mata kita juga. Segalanya hanya di Radio Anwar, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia, iaitu datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Radio An-Nur, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Istinja.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Kawata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah istinja. Istinja pengertiannya ialah merujuk kepada kitab fiqah, ialah menghilangkan najis atau mengurangkannya daripada tempat keluar air kencing atau yang besar. Perkataan istinja diambil daripada najwa, yang naja bermaksud selamat dan terlepas daripada sebarang penyakit. Najawa bermakna tempat tinggi, manakala perkataan najun adalah suatu yang keluar daripada dubur. Dinamakan perbuatan tersebut dengan istinja di sisi syarak kerana orang beristinja berusaha untuk melepaskan dirinya daripada sesuatu yang menyakitkan. Pada kebiasaannya, istinja dilakukan di tempat yang tertutup seperti di belakang tanah tinggi dan seumpamanya. Hukum istinja adalah wajib daripada tiap-tiap najis yang keluar daripada kubul dan dubur seperti kencing, tahi dan sebagainya. Walaupun jarang berlaku seperti darah, wadi dan seumpamanya. Alat istinja satu ialah air atau batu atau sesuatu yang keras lagi suci dan dapat menghilangkan najis dengan syarat ianya bukan bahan yang dihormati. Yang kedua, sesuatu yang cair seperti air mawar atau cuka tidak boleh dijadikan alat untuk beristinja. Yang ketiga, tidak boleh dijadikan sebagai alat istinja, iaitu yang pertama, sesuatu yang terkena najis seperti batu yang terkena najis. Yang kedua, sesuatu najis seperti tahi yang kering. Yang ketiga, sesuatu yang tidak boleh menanggalkan najis seperti tanah lembut, lagi proi atau sesuatu yang lembut dan licin seperti buluh. Tetapi jika buluh itu dibelah, bekas belahan itu boleh dijadikan alat istinja. Yang keempat, sesuatu yang dihormati seperti makanan anak Adam, seperti roti kering, selagi ia tidak hangus. Yang kelima, sesuatu yang menjadi makanan jin, seperti tulang, walaupun telah dibakar hangus kerana ia masih lagi dianggap sebagai makanan jin. Alat istinja yang keempat ialah makanan binatang seperti rumput atau sebagainya, haruslah beristinja dengannya. Istinja yang memadai. Memadai beristinja dengan menggunakan air atau 3 biji batu atau 1 biji batu yang bertiga penjuru yang suci dengannya, yakni dengan 3 biji batu atau 3 penjuru. Pada tempat istinja, melainkan kesan-kesan yang tertinggal tidak dapat dihilangkannya kecuali dengan air atau temika yang harus. Istinja bilangan ganjil. Beristinja dengan 3 biji atau 3 penjuru adalah wajib, walaupun boleh suci dengan menggunakan kurang daripada 3 biji atau 3 penjuru batu. Yang kedua, jika dengan menggunakan 3 biji atau 3 penjurunya tidak menyucikan najis, hendaklah ditambah penggunaan bilangan sehingga suci. Tetapi sunat diganjilkan bilangannya seperti jika telah suci dengan 4 biji batu, sunat ditambah menjadi 5 biji batu. Jika telah suci dengan bilangan yang ganjil bagi penggunanya, tidaklah sunat ditambah lagi. Yang ketiga, yang afdal beristinja dengan menggunakan batu kemudian diikuti dengan air, sama ada buang air kecil atau besar. Yang keempat, jika dikehendaki menggunakan salah satu daripada alat yang boleh digunakan untuk bersinja, menggunakan air adalah lebih afdal kerana ia mendapat menghilangkan ain najis dan bekas-bekasnya. Ini tidak dapat dilakukan dengan batu. Sekarang kita lihat syarat-syarat istinja dengan batu. Satu, najis yang keluar belum kering dan tidak berpindah ke tempat lain. Kedua, najis itu tidak melebihi safhah, yakni dubur, tempat tertangkup dua papan punggung ketika berdiri. Yang ketiga, najis tidak melebihi hasyafah zakar, yakni pangkal zakar, bila dibuang air kecil. Yang keempat, najis selain daripadanya belum mengenainya. Lima, tempat keluar najis itu tidak disentuh oleh sesuatu yang basah dan suci. Adab-adab qada hajat. Antara adab-adab qada hajat ialah seorang yang ada hajat wajib menjauhi daripada menghadap kiblat, yakni Kaabah, atau membelakangkannya sama ada di padang atau dalam binaan sekiranya ia tidak berdinding antaranya dengan kiblat, atau mempunyai dinding tetapi tidak sampai 2/3 hasta atau sampai 2/3 hasta, dan seorang yang menunaikan qada hajat berada lebih daripada 3 hasta daripadanya. Yang kedua, bagi tempat yang telah khas disediakan, yakni tandas khas, tidaklah disyaratkan seperti di bahagian yang tadi. Di sini sama ada berdinding atau tidak, tidaklah haram, tidak makruh, dari tidak khilaf qaulab keduanya. Yang ketiga, seorang yang qada hajat sama ada air besar atau kecil, atau untuk berludah atau berkahak, sunat menjauhi daripada dilakukan pada air yang tenang, sama ada air itu sedikit atau banyak. Melakukannya di laut atau dalam kolam yang besar tidaklah makruh, kecuali dilakukan pada waktu malam kerana menjadi tempat kediaman jin. Ini bagi air yang mubah dan menjadi milik orang tersebut. Yang keempat, ada adab qada hajat, air yang dihaskan untuk minum atau sebagainya atau milik orang lain walaupun luas seperti laut adalah haram jika tidak diketahui redanya. Yang kelima, qada hajat pada air yang sedikit dan mengalir adalah makruh. Jika pada air yang banyak tidaklah makruh, tetapi awalnya hendaklah dijauhi. Saudara-saudara sekalian, sunat ketika qada hajat. Pertama, sunat menjauhi daripada membuang air kecil atau besar di bawah pokok kayu. Di bawah pokok kayu berbuah, sama ada ia pada waktu berbuah atau tidak. Yang kedua, sunat menjauhi daripada membuang air besar atau kecil di tempat laluan manusia, dan di tempat berteduh di waktu panas, dan di tempat berjemur panas di waktu sejuk. Begitu juga di tempat orang berbual-bual dalam perkara yang harus. Yang ketiga, jika pada tempat perbualan manusia berhubung dengan perkara yang haram seperti tempat mengumpat atau tempat cukai yang zalim adalah tidak makruh, bahkan wajib melakukannya jika perbuatan itu boleh menegah perbuatan maksiat itu. Yang keempat, sunat menjauhi daripada membuang air besar atau kecil pada lubang-lubang binatang dan tanah yang berbelah atau merekah. Makruh ketika qada hajat ialah ditegah bercakap-cakap ketika qada hajat, kecuali kerana darurah seperti memberitahu seorang adanya ular yang sedang menuju ke arahnya atau ke arah binatang yang dihormati, bahkan wajib memberitahu jika diyakini membahayakan. Yang kedua, menghadap atau membelakangkan matahari atau bulan ketika kedua-duanya naik atau turun jatuh, dan tidak ketika kedua-duanya berada di tengah-tengah langit, kerana tidak berlaku menghadap atau membelakangkan keduanya kecuali secara tidur melentang. Begitulah di antaranya perkara-perkara yang berkaitan dengan istinja dan qada hajat. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Ta'mir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Istinja.
5: Barang siapa yang suka diperluaskan baginya rezeki dan ditangguhkan, yakni dipanjang umurnya, maka hendaklah dia menyambung, yakni mengukuh hubungan persaudaraannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
7: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
8: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
7: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
9: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
1: Anur, cahaya inspirasimu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi kita semua tahu bahawa orang semua takkan datang dua kali. Tidak semua orang boleh digantikan. Kita sering ambil remeh dengan hubungan-hubungan kita. Sebenarnya kita bergerak mencari sesuatu yang baru, tapi akhirnya kita sedar bahawa ada orang yang tak boleh diganti. Ikatan adalah keunikan yang mereka bawa dalam hidup kita adalah satu dalam syurta. Kehilangan mereka akan meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh sesiapa. Tapi kenyataannya, tidak semua orang akan memberi peluang kedua. Ada yang akan sedar dan ada yang akan pergi dengan senyap. Dan bila kita sedar, ia sudah terlambat. Jadi berhati-hatilah, jangan biarkan ego atau kelalaian kita merosakkan hubungan yang berharga. Cintai dan hargai orang yang penting dalam hidup kamu sebelum mereka tiada. Semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya, hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
2: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka, barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
4: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Hashtag Semarak Subuh Johor.
5: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. Hashtag Amazing Maij, hashtag Maij Prihatin.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
6: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
7: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Pulau pemanggil waktu solat asar pada jam 3.59 petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Pulau Perkatan, waktu solat asar pada jam 4.3 petang. Untuk daerah Pontianak Kluang, waktu solat asar pada jam 4.5 petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.6 petang. Kami di Radio An-Nur ingin ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat.
6: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
2: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap

0: Di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahruzaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan sejuri lakin dengan tajuknya Antibiotik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Radio An-Nur. Selamat kembali ke Zon Sihat bersama Doktor, bersama saya Dr. Muhammad. Jadi pada hari ini kita kupas satu lagi topik yang bagi saya familiar, famous, yang sering kita selalu dengar lah, iaitu antibiotik. Okay? Kadang-kadang kita pergi ke farmasi, kita akan tanya kepada ahli farmasi, boleh tak saya dapatkan antibiotik? Jadi jawapannya tidak boleh lah tanpa preskripsi doktor. Jadi farmasi akan cadangkan pesakit pergi berjumpa dengan doktor dulu untuk dapatkan antibiotik. Okay, kita kena tahu bahawa antibiotik ni bukan diberikan kepada semua pesakit. Jadi apakah itu antibiotik? Antibiotik adalah satu ubat yang dibuat untuk melawan kuman bakteria. Khusus kepada kuman bakteria. Jadi kuman ni ada pelbagai jenis pula. Kuman ada kuman bakteria, kuman virus, kulat, ada cacing, parasit. Jadi setiap daripada sumber penyakit tu dia ada ubat masing-masing. Jadi bukannya semua ubat kita bagi antibiotik saja. Tapi kebanyakan kita rasa macam, lah doktor tak bagi saya antibiotik lah, mesti saya lambat baik. Kalau doktor bagi saya antibiotik, saya lagi cepat baik doktor. Boleh tak kalau saya doktor bagikan saya juga antibiotik? Jawapannya tergantung ataupun depends kepada kesihatan pesakit atau penyakit tersebut. Okay, kalau penyakit memang disebabkan oleh bakteria, jadi memang akan diberikan antibiotik. Kalau pesakit yang disebabkan oleh virus, contohnya virus denggi, virus influenza, COVID, jadi penyakit-penyakit tersebut tidak diperlukan antibiotik pun. Jadi kalau pesakit minta, kalau doktor tidak bagi, bukannya bermaksud oh doktor nak saya lambat baik ni, doktor tak bagi saya antibiotik, bukan bermaksud sedemikian. Tetapi disebabkan punca utama penyakit tersebut, bukan berpunca daripada bakteria lah. Okey, jadi macam mana kita nak tahu kita ni dikena penyakit bakteria ataupun virus ke ataupun fungus ke atau jangkitan kuman atau jangkitan cacing, parasit. Yang pertama memang daripada tanda-tanda lah gejala. Bila ada gejala-gejala seperti demam, gejala seperti ada batuk selsema yang melibatkan ada perubahan pada pernafasan, ada kahak, munculnya kahak. Kahak pula jenis yang berwarna ataupun tidak berwarna. Semua tu akan diakses, akan diperiksa oleh doktor dahulu. Yang paling tepat, antara yang paling tepat adalah pemeriksaan darah. Ini datang ke klinik, Doktor cakap, pesakit dah cakap, saya ada sakit, dah demam 3 hari lah doktor. Ada batuk sesema, pulak dah berwarna dan warna kuning, hijau, batuk pun berkahak. Okey, doktor akan suggest, cadangkan untuk buat pemeriksaan darah. Jadi pemeriksaan darah tersebut tujuannya untuk nak tengok sama ada dalam badan seseorang itu dijangkiti bakteria ke atau virus yang dominan. Kadang-kadang boleh dua-dua, kadang-kadang boleh ada virus masuk ke dalam badan, ada juga bakteria masuk ke dalam badan, ada juga jangkitan fungus ataupun kulat di dalam badan. Jadi mana yang lebih dominan, mana yang lebih banyak darah tersebut dalam pesakit itu. Jadi bila kita ambil darah, dapat lihat, okey, salah satu indikator kita lihat adalah sel darah putih. Sel darah putih adalah sel darah yang berperanan untuk meningkatkan kita punya pertahanan tubuh. Jadi bila sel darah putih meningkat, bermaksud ada jangkitan kuman bakteria yang sedang berlaku dalam badan seseorang pesakit. Pada waktu itu, ya, kemungkinan doktor akan bagi antibiotik lah untuk memberikan kesan yang lebih baik kepada pesakit setelah itu. Sekiranya cek darah, masih kita tengok, kita lihat sel darah putih tak tinggi mana pun. Jadi adakah perlu untuk kita bagi antibiotik? Tergantung kepada gejala pesakit juga. Sekiranya memang pesakit dah lama hadapi penyakit tersebut ataupun dah cuba macam-macam ubat masih lagi belum baik, kemungkinan kita doktor akan prescribekan juga antibiotik, tapi ikut kadar masa yang sesuai yang tertentu. Okey, itu punca ataupun kenapa kita perlu bagi antibiotik. Yang kedua, setelah diberikan antibiotik, kadang-kadang ada pesakit kata, doktor boleh tak kalau saya dapat antibiotik saya tak habiskan? Saya dapat ni 10 biji doktor, saya makan 3 hari je dah baik, boleh tak saya stop, saya berhenti awal, nanti yang lagi balance saya boleh guna untuk yang kalau saya sakit yang lain? Jawapannya tidak boleh, sebabnya antibiotik perlu ataupun wajib dihabiskan ikut kadar yang dah diberikan. Setiap antibiotik dia ada tempoh tersebut, ada tempoh tertentu yang untuk bekerja pada the best waktu atau untuk melawan kuman. Kalau contoh doktor bagi 10 biji, harus ataupun wajib kita habiskan 10 biji tersebut ikut waktu dia. Ha, kalau kita tak habiskan, apa yang jadi doktor? Sekiranya kalau kita makan separuh-separuh je atau makan tak ikut timing dia, ya, apa yang terjadi adalah kuman sendiri yang akan jadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Jadi kalau contoh bila kita terkena penyakit yang sama pada waktu akan datang, kita bagi antibiotik, kita ulang balik antibiotik, kemungkinan kuman dah tahu dah antibiotik itu dan kita tak dapat nak lawan jangkitan kuman tersebut. Ha, itu sebabnya kenapa antibiotik tidak boleh dibeli di farmasi, hanya boleh diberikan oleh doktor sahaja. Sebab boleh terjadi resistant ataupun kekebalan oleh kuman tersebut. Sekiranya kita bagi sahaja antibiotik bila luasa, pula pesakit tidak makan ubat mengikut waktu ataupun tak habiskan, lama-lama badan kita akan penuh dengan bakteri yang boleh lawan antibiotik tersebut. Jadi susahlah kita nak lawan kuman sekiranya kita ada sakit yang lain. Okey. Jadi itu sahaja info untuk antibiotik pada kali ini. Jadi sekiranya anda sakit, sila jumpa dengan doktor dahulu untuk periksa darah. Sekiranya darah anda tinggi jangkitan kuman ataupun tinggi sel darah putih, kemungkinan doktor akan berikan antibiotik. Dan sekiranya anda dapat antibiotik, wajib untuk habiskan. Tak boleh makan separuh-separuh. Okey, itu sahaja untuk segmen Zon Sihat bersama doktor pada kali ini, bersama Dr. Muhammad. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejulakin dengan tajuknya Antibiotik.
1: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, Radio Islamik Digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
5: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin وَكِنَا وَإِيَّهُمْ شَرَّ الْمَخَاوِفِ أَجْمَعِينَ وَاحْفَظْنَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْوَبَاءِ وَشُرُورِ الْغَوْغَاءِ وَصَوْلَةِ الظَّالِمِينَ وَاجْعَلْنَا مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَهُ سَالِمِينَ. اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْقَحْطَ وَالْغَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَجَمِيعَ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وأزل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalbam min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my. Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasi.

0: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kadang-kadang dunia ini memang nampak cantik dengan segala kemewahan dan kesenangan. Tapi kalau kita pandang dengan mata akhirat, kita akan sedar bahawa semua Tuhan ialah ujian di muka bumi ini. Jadi dunia ini memanglah penting, tetapi jangan sampai kita terlalu terikat dengan dunia sampai lupa tujuan sebenar kita, iaitu kita hidup di dunia ini untuk mencari bekal, untuk mengumpul amalan dan pahala bagi kehidupan yang lebih abadi di akhirat kelak. Bila kita pandang dunia ini dengan pandangan akhirat, hidup kita akan jadi lebih bermakna dan lebih tenang dan lebih seimbang.

0: Iaitu para pendengar, dunia ini adalah sebuah ujian, akhirat jugalah tempat yang sebenar-benarnya. Segalanya hanya di Ridha Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi kebelakangan ini masih terdapat ibu bapa yang merasakan pemakaian cermin mata menyebabkan rabun semakin teruk pada kanak-kanak mereka. Jawapannya adalah tidak, kerana mungkin faktor rabun semakin teruk adalah bergantung kepada pemanjangan bola mata kanak-kanak yang sedang membesar. Pemakaian cermin mata boleh melambatkan progres rabun itu dengan mengambil faktor kira jenis kanta yang digunakan, genetik dan penglihatan. Setidaknya anak mereka dapat melihat dengan jelas dan memudahkan anak-anak dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi sebagai ibu bapa, bantulah anak-anak demi masa dan depan mereka. Sekalanya, hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti segmen lembaran tafsir.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبعد. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, dapat bersama-sama kita pada hari ini dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor dengan kerjasama Media Digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk slot lembaran tafsir dan surah yang akan sama-sama kita tadabbur pada hari ini adalah satu surah yang amat dekat dengan hidup kita dan amat dekat dengan diri kita, iaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini, tuan-tuan puan-puan semua, merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini, kata Syekh Manna' Al-Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, adalah suratum ma nazalat qablal hijrah. Adalah surah yang turun sebelum hijrah. Kenapa dalam banyak-banyak nama, surah ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Ada beberapa aspek dalam penamaan Al-Quran. Antara yang disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan dan Syekh Abdul Azim Az-Zurqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah penamaan surah itu berdasarkan perkataan yang di-highlightkan ataupun yang ditekankan dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah Al-Kafirun. Yang kedua pula adalah disebabkan tema surah tersebut. Sebagai contoh, surah Al-Ikhlas. Kita tidak nampak perkataan Al-Ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Tetapi tema surah tersebut yang membawa kepada ikhlas ataupun yang membawa kepada bersihnya akidah semata-mata kerana Allah SWT, maka dinamakan surah itu sebagai surah Al-Ikhlas. Sama juga dengan surah Al-Fatihah. Apabila kita cari perkataan Al-Fatihah di dalam surah Al-Fatihah, kita tidak akan jumpa. Tetapi konsep surah Al-Fatihah ini sebagai pembuka kepada Al-Quran, maka dinamakan surah itu sebagai surah Al-Fatihah. Antara juga, dinamakan sesuatu surah itu berdasarkan ayat pertama di dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah Taha dan surah Yasin. Yang keempat pula, dinamakan sesuatu surah itu berdasarkan hukum hakam yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh, surah Al-Hajj yang di dalam surah tersebut menceritakan tentang ibadah haji. Maka surah ini dinamakan sebagai surah Al-Fatihah kerana surah ini merupakan pembuka kepada Al-Quran. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahawa surah Al-Fatihah ada lebih kurang 12 nama. Surah Al-Fatihah misalnya disebut sebagai Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran. Disebut juga surah Al-Fatihah sebagai Sab'ul Mathani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang apa, tuan-tuan? Diulang-ulang di dalam solat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di dalam surah Al-Hijr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam Al-Quran yang agung. Disebut juga Al-Quran ini sebagai asy-syifa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'. Al-Fatihah itu sebagai penawar bagi sekalian penyakit. Dan bermacam-macam lagi nama-nama surah Al-Fatihah yang boleh kita rujuk di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya surah Al-Fatihah ini, sekiranya kita tidak membaca surah Al-Fatihah ini di dalam solat kita, maka solat kita itu menjadi tidak sah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah bin Samit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salah liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada solat ataupun tidak sah solat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Fatihah ini kepada tiga bahagian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirinya sendiri. Yang kedua pula adalah di antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-Nya, dan yang ketiga pula bagi hamba-Nya. Yang pertama, ketika mana kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala menjawab hamadani abdi, maka hamba aku itu sedang memuji aku ataupun telah memuji aku. Kemudian apabila kita membaca ar-rahmanir rahim, maka jawab Allah Subhanahu wa taala athna alayya abdi, hamba aku telah memuji aku. Kemudian apabila kita membaca maliki yaumiddin, maka jawab Allah Subhanahu wa taala majjadani abdi, hamba aku sedang mengagungkan aku. Kemudian apabila kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jawab Allah Subhanahu wa taala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini di antara aku dan hamba-ku dan bagi hamba-ku apa sahaja yang dia minta. Kemudian apabila kita membaca ayat seterusnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kemudian apabila kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka jawab Allah Subhanahu wa taala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, maka ini adalah bagi hamba-ku dan bagi hamba-ku ini apa sahaja yang dia minta. Maka itu adalah dialog di antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya yang membaca surah Al-Fatihah. Maka insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan ayat pertama surah Al-Fatihah. Al-Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan tidak, Alhamdulillahirrabbilalamin itulah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak membawa satu pendapat yang lebih dahsyat, bahawa perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan sahaja ayat pertama bagi surah Al-Fatihah, tetapi ayat pertama bagi setiap surah. Seperti mana kata Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Banyak fadilat yang mengatakan berkenaan dengan fadilat membaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun kita sebut sebagai basmalah. Antara hadis yang sangat masyhur, kata Nabi SAW, kullu amri dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ay quti'at minal barakah. Hadis ini dia menjadi perselisihan pendapat di antara ataupun dalam kalangan para muhaddisin. Antaranya yang menilai hadis ini sebagai dhaif, tidak kurang juga yang menilai hadis ini sebagai hasan li ghairi. Antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menilai hadis ini sebagai hasan li ghairi disebabkan ada beberapa riwayat yang lain yang menyokong hadis ini. bercerita berkenaan dengan bacaan basmalah ini bukan hanya ataupun bukan sekadar satu hadis sahaja yang menceritakan berkenaan fadilat membaca basmalah. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya menyebutkan banyak perbuatan yang dilakukan yang boleh dimulakan dengan membaca basmalah. Antaranya, ketika mana kita akan menyembelih binatang korban. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-An'am, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah. Dan janganlah kamu makan daripada binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang membaca bismillah ini. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya gulam, sammillah, kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam ataupun wahai budak, sebutlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan makanlah dengan tangan kanan kamu dan makan jugalah dengan apa yang dekat dengan kamu. Hadis ini dinilai sebagai sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Selain itu, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perbahasan berkenaan bismillah. Maka boleh dalam setiap perbuatan kita, misalan kita nak pergi kerja pagi-pagi, ataupun kita nak pakai kasut, ataupun kita nak makan, ataupun kita nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, maka mulakanlah perbuatan kita itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, ayat yang kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan bagi sekalian alam. Para ulama membahagikan alhamdu atau pujian ini kepada empat bahagian. Yang pertama disebut sebagai hamdul qadim ilal qadim. Yang kedua pula adalah hamdul qadim ilal hadis. Kemudian hamdul hadis ilal qadim dan yang keempat pula adalah hamdul hadis ilal hadis. Yang pertama apa? Hamdul qadim ilal qadim. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Dan perkataan ini ataupun ayat yang menceritakan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya itu banyak di dalam Al-Quran. Yang kedua pula adalah hamdul qadim ilal hadis. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memuji makhluk-makhluknya dan memuji apa sahaja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pula adalah hamdul hadis ilal qadim. Ketika mana makhluk itu memuji Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan kebiasaan. Kita nak berdoa pun kita akan puji Allah Subhanahu wa taala dulu dan yang keempat pula adalah hamdul hadis ilal hadis iaitu pujian makhluk kepada makhluk. Hakikatnya segala pujian ini akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabbul Alamin, yang merupakan Tuhan bagi sekalian alam. Kemudian kita berbahas mengenai apakah itu alam. Alam itu adalah kullu ma siwallah. Disebutkan juga alam ini merupakan alamatun ala wujudillah. Merupakan alamat atau tanda kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya iaitu Ar-Rahman yang Maha Pemurah dan Ar-Rahim yang Maha Mengasihani. Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitab At-Tafsir Quranil Azim menyebutkan Ar-Rahmanun Ar-Rahmanu ismun 'am fi jami'i anwa'ir rahmah yahtassu bihi Allah taala war-rahimu innama huwa min jihatil mu'minin. Qala Allah Ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Ar-Rahman ini merujuk kepada pembahagian rahmah yang mana Rahman ini khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ar-Rahim pula adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khusus bagi mereka yang beriman, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, maliki yaumiddin. Allah itu sebagai penguasa bagi hari kiamat. Ayat ini merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini bukan sahaja menguasai dunia, bahkan Allah Subhanahu wa taala menguasai hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala nak menegaskan dalam ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah penguasa bagi sekalian penguasa. Dan itulah yang kita saksikan ketika mana kita semua berada di alam roh. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Adakah aku ini Tuhan kamu? Kemudian kita menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, bahkan kami menyaksikan. Di hari akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada kita, anal malik fa aina mulukul ard. Aku adalah penguasa, dan di manakah penguasa-penguasa di bumi? Maka ketika itu tidak ada seorang pun yang berani berganjak ke hadapan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ini dengan kekuasaannya itu yang menguasai hari akhirat, sehingga tidak ada seorang pun yang berani berganjak ketika mana berada di padang mahsyar nanti. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini ada kaitan dengan ayat yang sebelum ini. Dalam ilmu tafsir disebut sebagai munasabah bainal ayat. Kaitan di antara dua ayat ini, maliki yaumiddin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaitan di antara dua ayat ini adalah al-khauf war-raja. Iaitu dua unsur ini, dua aspek yang perlu ada di dalam doa kita. Kita takutkan Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin. Kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan penguasa bagi hari akhirat, dan kemudian kita pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan penuh pengharapan, ya Allah, kepada Engkau lah kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ayat ini kalau kita tengok ataupun kita ubah struktur ayatnya daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada na'budu iyyaka, maka tidak ada masalah daripada sudut maknanya. Tetapi dalam bahasa Arab disebut sebagai mubtada' wa khabar. Kita mengkedepankan predikat berbanding subjek. Apabila khabar ini didepankan berbanding mubtada', maka di situ membawa kepada penekanan. Saya bagi satu contoh. Dalam bahasa Melayu kita sebut, saya sayang awak seorang saja. Dengan awak seorang saya sayang. Perkataan yang sama, maksud yang sama, tapi penekanan yang berbeza. Kalau kita sebut awak seorang saya sayang, maka dekat situ ada penekanannya. Maka perkataan itu, isteri kita lebih percayalah. Bila kita sebut perkataan awak seorang abang sayang ataupun awak seorang saya sayang. Baik. Kemudian kita masuk kepada ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Apakah yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim ataupun jalan yang lurus ini? Maka jawapannya itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka itulah orang-orang yang bersama dengan golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan nikmat ke atas mereka. Yang pertama adalah para nabiyyin ataupun para anbiya, nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian para siddiqin, mereka yang benar. Yang ketiga pula para syuhada, iaitu mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat pula adalah para salihin, mereka yang beramal soleh. Kemudian kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan beri kami ini jalan yang dilalui oleh orang-orang yang dimurkai setelah mereka mendapat nikmat, yakni golongan Yahudi. Yahudi ni, kalau kita baca dalam sirah ataupun kita baca dalam Al-Quran, nikmat apa lagi yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka? Ketika mana mereka lapar dan haus, mereka minta kepada Nabi Musa alaihi salam supaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan dan minuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan manna wasalwa. Kemudian ketika mana mereka ini dikejar oleh Fir'aun dan bala tenteranya, maka Nabi Musa alaihi salam meletakkan tongkat itu pada Laut Merah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, laut itu terbelah, menyebabkan orang-orang Yahudi ini dapat menyelamatkan diri mereka daripada kejaran Fir'aun dan bala tenteranya. Tetapi walaupun bermacam-macam nikmat yang telah diberikan kepada mereka, mereka tetap kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini, tuan-tuan puan-puan semua, jangan pernah kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita udara untuk kita bernafas, Allah beri kita izin untuk makan dan minum, maka jangan pernah kita kufur dengan nikmat-nikmat tersebut seperti mana nikmat-nikmat itu didustai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan perkataan waladdallin, iaitu bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang sesat ini? Maka disebutkan orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang Nasrani, yang mana mereka ini percaya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Mereka percaya Nabi Isa alaihi salam itu sebagai Rasul. Mereka percaya bahawa kitab Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap mendustakan, mereka tetap menafikan, mereka tetap berkata bahawa Nabi Isa alaihi salam itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sudah jelas kita baca di dalam surah Al-Ikhlas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pula beranak dan tidak pula diperanakkan. Tetapi orang-orang Nasrani ini, walaupun mereka mempercayai perkara tersebut, mereka tetap mendustainya. Maka mereka ini disebutkan sebagai golongan yang sesat. Kemudian golongan siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang disebutkan sebagai ghairil maghdubi alaihim, sebagai golongan Yahudi, dan waladdallin itu sebagai golongan Nasrani, ini disokong oleh satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Adi bin Hatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dallun. Orang Yahudi ini adalah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Maka tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut merupakan tadabbur ringkas kita berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini, yang mana kita buka dengan bismillahirrahmanirrahim tadi. Mudah-mudahan setiap apa yang disampaikan, setiap apa yang kita pelajari dan setiap apa yang kita tadabbur daripada isi-isi Al-Quran ini, bukan sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi perkara tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini mendatangkan manfaat dan membuahkan pahala di hari akhirat kelak. Saya rasa cukuplah sekarang itu. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi segmen lembaran tafsir
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.

Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.

Sahih Muslim adalah salah satu dari dua buku hadis paling autentik dalam Islam yang digunakan oleh umat Islam sebagai salah satu sumber utama ajaran agama dan hukum Islam. Karyanya ini berisi koleksi hadis-hadis yang diperoleh dari sumber-sumber yang sahih dengan perhatian khusus pada sanad, iaitu rantai perawi, dan matan, iaitu teks hadis. Imam Muslim juga melakukan perjalanan yang luas dalam rangka mengumpulkan dan mempelajari hadis dari pelbagai sumber terpercaya. Selain itu, dia memperoleh pendidikan dari para ulama terkemuka pada masanya, termasuk Imam Bukhari. Imam Muslim dikenal sebagai sarjana yang sangat tekun, jujur dan berintegriti tinggi. Sahih Muslim telah menjadi sumber penting dalam bidang hadis selama berabad-abad. Imam Muslim meninggal pada tahun 875 Masihi, iaitu bersamaan dengan 261 Hijrah. Warisannya sebagai seorang ahli hadis terkenal terus dikenang dan dihormati dalam dunia Islam. Karya-karyanya tetap dipelajari dan dikaji hingga saat ini.

0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio Anur, Cahaya Inspirasimu. Anur, Cahaya Inspirasimu.
3: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Anam, pelapor manggil waktu solat maghrib pada jam 7.02 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Ketinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Perkatan, waktu solat maghrib pada jam 7.05 minit malam. Untuk daerah Pontian Kelang, waktu solat maghrib pada jam 7.06 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.09 minit malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslim dan muslimat.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Umur Yang Panjang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan tuan-tuan semua dalam lindungan, dalam kasih sayang Allah SWT. Apa khabar? Bagaimana dengan kehidupan anda? Bagaimana dengan tenaga anda pada hari ini? Saya doakan tuan-tuan terus bertenaga, terus berusaha dan terus menjadi versi diri tuan-tuan yang terbaik. Kita dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan, kita pilih mulia. Dengarkan Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu. Apa tajuk kita pada hari ini ni? Tuan-tuan, saudara-saudari, hari ini kita nak bercakap tentang umur yang panjang. Selalu kita pergi majlis. Happy

Contoh nama anak saudara saya, happy birthday to you. Tuan-tuan, selalu kita sambut hari puja umur. Ada yang panggil hari apa, majlis hari jadi. Ada yang panggil majlis doa selamat, kenduri dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan, saudara-saudari, saya nak kongsikan satu ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Juzuk 7 ayat ke 34. Tuan-tuan, saudara dan saudari, maksud daripada ayat itu ialah, dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan, maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak dapat pula mereka didahulukan. Berkenaan ajal ni tuan-tuan, tak boleh nak sesaat lewat, tak boleh nak sesaat awal. Kita tengok pula daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Allah telah memberi uzur kepada seseorang dengan menangguhkan ajalnya hingga umur 60 tahun. Bahawa Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, hati orang tua masih tetap berjiwa muda dalam dua perkara, iaitu mencintai dunia dan panjang angan-angan. Masya Allah. Dan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah bersabda, anak Adam akan semakin tumbuh dewasa dan semakin besar pula bersamanya dua perkara, iaitu cinta harta dan panjang umur. Tuan-tuan, saudara dan saudari, umur, age, ia adalah numbers, ia adalah nombor. Kadang-kadang kita tengok, satu-satu individu ni, seseorang individu ini, walaupun angka umurnya tak banyak, tetapi kita dapat rasa keterampilan, kita dapat rasa kewibawaan yang ada dalam dirinya. Cara dia bergerak, cara dia berpakaian, patah-patah perkataan yang keluar daripada mulut dia, bahkan cara dia berinteraksi pun, kita dapat rasakan bahawasanya orang ini adalah orang yang matang, orang ini adalah orang yang mahal, orang ini adalah orang yang penuh dengan kewibawaan. Atas dasar apa tuan-tuan? Sebenarnya bukan sebab angka tadi, namun umurnya telah diisi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Umurnya telah diisi dengan ilmu. Umurnya telah diisi dengan perkara-perkara yang baik, yang kita sebut sebagai ada keberkatan dalam kehidupan dan umur.

0: alim ulama serta mereka-mereka yang berpengaruh dalam kehidupan pada hari ini. Begitu juga kita tengok kata Hasan Al-Basri, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebahagian dirimu." Maksudnya apa tuan-tuan? Setiap hari ini, kalau kata macam saya lah, umur 38, tahun depan 39. Sebenarnya umur saya tu makin dekat dengan mati. Kenapa? Dah hilang dah 39 tahun. Allah dah bagi dah nikmat makan tu berapa lama, nikmat tidur tu berapa lama, nikmat beribadah tu berapa lama, main bola berapa lama, main basikal berapa lama. Jadi usia yang muda tak bermakna boleh dijadikan alasan untuk tidak menyumbang, tuan-tuan. Dalam Islam, dalam sejarah kita, Rasulullah pernah mengangkat Atta' bin Usaid menjadi pemimpin kota Mekah pada usia 17 tahun. Usamah bin Zaid ketua pada usia 20 tahun. Usamah bin Zaid ni ketua pasukan ke Syam. Walaupun ada yang lebih dewasa dan berpengalaman daripadanya pada ketika itu. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq memilih Zaid bin Sabit untuk mengetuai projek pembukuan Al-Quran walaupun Zaid hanya berusia 22 tahun ketika itu. Berkaitan dengan umur, tuan-tuan, ulama' berselisih. Ada yang kata boleh berubah, ada yang kata tak boleh berubah, ada yang kata boleh panjang, ada yang kata boleh dikurangkan. Tuan-tuan, saudara-saudari, saya nak kita fikir dan apa orang kata, analisa sama-sama. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Ini sabda Nabi. Tidak ada yang boleh menambahkan umur kecuali dengan amal kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya dalam perbincangan ini, ada juga disebut dalam ayat suci Al-Quran, "Dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan, maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan dan tidak pula mereka didahulukan." Ada perkataan takjil, tuan-tuan. Namun ulama' bercanggah antara hadis dengan ayat Al-Quran di atas yang saya sebutkan tadi. Maka dijelaskan oleh Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis bahawasanya takjil ini memberi maksud dua makna. Pertama, kehidupan yang lapang, kemudahan rezeki dan kesihatan fizikal. Maksudnya apa? Penambahan umur, iaitu Allah memberikan seseorang itu dengan dua takdir umur. Contohnya 100 tahun dan 80 tahun. Jika dia menyambung silaturahim, maka dia mencapai 100 tahun. Katalah ditakdirkan dia 80 tahun dengan amalan dia, dia buat baik, dia boleh pergi ke 100 tahun. Ataupun jika tidak, dia hanya mencapai 80 tahun dalam kehidupannya. Jadi sebagai renungan akhir, dinukilkan kata-kata Ibnu Qayyim, "Waktu manusia umurnya yang sebenar, waktu tersebut ialah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan bebas daripada kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahawa berlalunya waktu lebih cepat daripada berjalannya awan mendung." Jadi umur ni, tuan-tuan, kita perlu isi, kita jaga. Lima panca indera yang kita ada: mata kita, mulut kita, tangan kita, kemaluan kita, kaki kita. Akhirnya perkara tersebut boleh menyumbang kepada umur yang barakah, kehidupan yang berkualiti, serta kita boleh menyala rasakan kehidupan. Terus dengar, jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan motivasi nyala rasa kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Umur Yang Panjang. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Hashtag Semarak Subuh Johor.
4: Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis Riwayat Tirmizi.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati adh-dhalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina adh-dhalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahat wal balaa wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsudin B. Mahdi, Pegawai Ahli-Ahli Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tanda-Tanda Keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kali ini saya akan bicarakan dalam program tazkirah iaitu tanda-tanda keimanan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Umamah, An-Abi Umamah radhiyallahu an, daripada Abu Umamah radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal imanu, apakah itu iman? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan tersebut, qala iza sarratka hasanatuka wa sa'at sayyi'atuka fa anta mu'min. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan tersebut daripada seorang lelaki, iaitu apa, apabila kamu berasa gembira terhadap amalan baik kamu, iza sarratka hasanatuka, apabila kamu berasa gembira terhadap amalan baik kamu, wasa'at sayyi'atuka, dan bersedih atas amalan buruk kamu, fa anta mu'min, maka kamu itu ialah seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, bila kita melakukan amal-amal kebaikan yang kita buat, contohnya kita sembahyang, kita baca Quran, yang kita melakukan ibadah-ibadah lain, puasa contohnya, kita rasa seronok ini amalan-amalan kita itu, insyaAllah maka itu tandanya kita seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita melakukan amalan buruk, contohnya kalau kita sembahyang itu mungkin kita terlewat, bukan kita tak sembahyang, terlewat disebabkan mungkin kita sengaja, maka kita rasa sedih atas amalan buruk yang kita lakukan itu. Itu juga tandanya sebagai seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gambaran kepada kita ini suatu gambaran yang sangat memberikan faedah kepada kita, yang berasa gembira terhadap amalan baik, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Fatir ayat 41, kalau tak silap saya sedang mendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjanjikan bahawa tiga perniagaan yang tidak mengalami kerugian, tiga perniagaan yang tidak mengalami kerugian, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Fatir. Apakah dia tiga perniagaan yang tidak mengalami kerugian? Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa innal ladhina yatluna kitab Allah, maknanya kita membaca Al-Quran. Kita baca Quran ini satu amalan yang baik, dan dia tidak satu amalan yang merugikan. Kita baca sikit dapat sikit, kita baca banyak pun dapat banyak. Nanti kita muhasabah sehari berapa muka surat yang kita, ataupun berapa ayat yang kita baca. Ada orang sebulan dapat mengkhatamkan satu Quran. Ada orang sebulan boleh paling kurang sekali ataupun paling kurang dua kali. Ada orang boleh mampu untuk sebulan itu dalam tiga ataupun empat kali boleh khatam 30 juzuk. Kita ni bagaimana sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tiga perniagaan yang tidak merugikan ya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa, wa aqam solah, maknanya mendirikan solat. Ya, kita sembahyang ya. Sembahyang yang lima waktu kita buat, alhamdulillah. Ya, kita lakukan amalan-amalan solat yang sunat pula. Ya, contoh waktu siang mungkin kita solat duha. Mungkin kita melakukan solat duha. Kemudian selepas waktu apa, malam bangun tidur, kita sembahyang solat sunat tahajud. Kita muhasabah, kita lihat diri kita ini. Dan apabila kita melakukan amalan-amalan solat ni, insyaAllah perniagaan yang tidak merugikan. Dan yang ketiga, iaitu apa, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, iaitu apa, membelanjakan harta mereka itu apa yang Allah Taala kurniakan kepada mereka, sama ada nak belanjakan ataupun nak berikan kepada orang dalam bentuk rahsia ataupun secara terang-terangan. Ini ya, maknanya tiga perniagaan yang tidak merugikan. Kita sedekah, ada orang sedekah ni. Contohlah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada setengah-setengah manusia yang dirinya sukakan kepada amalan-amalan sedekah ini. Contohnya pada hari Jumaat, kadang-kadang kita jumpa di masjid-masjid ada diletakkan minuman, makanan yang tanpa kena bayar. Maknanya kita datang itu, kita ambil makanan-makanan itu, ada orang sedekah. Ni jariah mereka ini, minuman, subhanallah, macam-macam jenis. Kalau kita nak minum di luar tu, mungkin satu apa ni, satu gelas ataupun satu cawan itu mungkin antara sekitar RM1, tetapi mereka memberikan secara percuma. Kadang-kadang kita tengok ada yang letak buah-buahan, ada yang letak nasi ambang dan macam-macam lagi yang amalan-amalan yang baik yang mereka pamerkan, mereka sedekahkan kepada orang ramai sebelum mereka sama-sama menunaikan solat Jumaat. Inilah suatu perkara yang cukup indah di dalam masyarakat kita. Yang seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh lelaki tersebut, qala ya Rasulullah. Lelaki itu berkata lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famal ismu, apakah dosa itu? Apakah dosa itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iza haka fi nafsika syai'un fada'hu. Jawapan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila sesuatu itu menyebabkan wujud

mutan najis. Jadi kita rasa ragu. Bila rasa ragu, maka kita tinggalkan. Dan begitu juga dalam hal kita nak melakukan kebaikan. Kita nak melakukan kebaikan, kita jumpa orang, kita tengok ada orang minta sedekah, hati kita kata berilah sedekah kat orang tu. Yang satu lagi kata dalam diri kita, janganlah sedekah orang tu. Maknanya berlaku perbalahan dalam hati kita. Hati kita yang satu ini suruh buat kebaikan, satu lagi mengatakan bahawa lakukan, makna tinggalkan kebaikan. Jadi kita kena lihat di situ apa yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Hamka dalam Tafsir Azhar. Beliau menyatakan bahawa kalau perasaan itu mana nak melakukan kebaikan itu, contohlah sedekah, suruh kita bersedekah, itu adalah melalui daripada bisikan para malaikat. Tetapi kalau sekiranya ada sesuatu dalam hati kita melalui bisikan yang sebaliknya tak payah sedekah, itu adalah merupakan bisikan daripada syaitan. Bagaimana cara nak mengubatinya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita rasa macam was-was, kita rasa ragu-ragu, beberapa panduan yang boleh kita kongsi, iaitu pertama, tidak peduli. Maknanya kalau ada rasa sifat ragu-ragu tu, kita tidak peduli. Ubat yang paling mujarab untuk menghilangkan was-was adalah sikap tidak peduli. Ini gangguan syaitan, was-was. Contohlah kita ambil wuduk ni, kita dah ambil wuduk dah sebenarnya. Tadi sebelum kita takbir Allahu Akbar, kita aku dah ambil wuduk ke belum? Kita tertanya-tanya dalam hati kita, ragu-ragu. Jadi itu adalah gangguan daripada syaitan. Jadi bagaimana caranya? Mana kita tidak peduli dia. Syaitan memang berusaha untuk menggoda kita apa pun amalan yang kita nak buat. Yang kedua, mengambil sikap sebaliknya. Bentuk tidak mempedulikan perasaan was-was, ragu-ragu dalam hati adalah dengan mengambil sikap sebaliknya. Kita tinggalkanlah. Jangan pula kita melayan dia. Yang ketiga, cara mengubati was-was ini iaitu apa? Terus berlatih dengan sabar. Terus berlatih dengan sabar. Sebagaimana kisah Abdullah bin Maktum, seorang buta yang ingin menunaikan solat subuh di masjid. Ketika dia keluar daripada rumahnya, dia langkah beberapa langkah untuk menuju ke masjid, lalu dia terjatuh. Dia bukan bangun meneruskan perjalanan, tapi dia balik ke rumah. Dibetulkan, maknanya dia menukar pakaian yang kotor, dia mengambil pakaian yang bersih, kemudian dia keluar lagi. Tiba-tiba dia nak terjatuh. Apabila dia nak terjatuh, maka ada seseorang yang menyambut tangannya, menahannya daripada dia tu terjatuh. Maka Abdullah bin Maktum dibawa, dipimpin oleh seorang pemuda. Pemuda tu kata, boleh tak aku bantu tuan untuk menghantar tuan ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya ke masjid. Kata Abdullah bin Maktum, silakan. Abdullah Maktum seorang yang tidak nampak, buta. Dalam beberapa hari, Abdullah bin Maktum bertanya kepada pemuda itu, siapakah kamu? Tanya kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda itu kata, tak perlu aku menjelaskan siapakah aku yang selalu membantu kamu untuk menghantar ke masjid. Lalu Abdullah bin Maktum mengatakan bahawa seandainya kamu tidak mahu memberitahu aku siapakah kamu, nescaya aku akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada ini kamu tidak akan bantu aku lagi. Inilah permintaan daripada Abdullah bin Maktum. Lalu pemuda itu memberitahu kepada Abdullah bin Maktum, sesungguhnya yang membantu dia setiap waktu subuh itu adalah iblis laknatullah. Terperanjat Abdullah bin Maktum, kenapa kamu membantu aku untuk menunaikan solat fardu subuh di masjid? Lalu iblis mengatakan bahawa ketika kamu jatuh kali pertama itu, aku dengar para malaikat sedang membicarakan tentang kamu. Sekiranya, dan maknanya dia bangun, dibersihkan, dia pergi ke masjid, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan seluruh ahli keluarga kamu. Aku bimbang kali kedua kamu jatuh,

0: Balik ke rumah, kamu tukar pakaian, menunaikan solat. Untuk menunaikan solat di masjid, aku bimbang Allah Subhanahu wa Taala akan ampunkan seluruh kampung di mana kamu tinggal di sini. Ha, sebab tu aku bantu. Ha, inilah sifat iblis. Walaupun nak bantu, tetapi sebenarnya dia ada perkara-perkara yang kita tidak tahu. Ha, jadi perkara yang ketiga yang saya bicarakan itu, iaitu cara mengubati was-was, iaitu terus berlatih dengan sabar. Untuk mampu menghilangkan penyakit ini, tidak mungkin hanya dilakukan sekali. Perlu banyak latihan dan bersabar untuk mengatasi keraguan yang muncul. Maknanya inilah proses kita. Yang keempat, banyak berlindung dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Bila ada berlaku dalam hati kita, cepat-cepatlah kita melafazkan, cepat-cepatlah kita mengungkapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maknanya aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Inilah doa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara mengubati yang kelima, sedang pendengar yang dirahmati Allah, iaitu pelajari cara ibadah yang benar. Maknanya kalau kita solat tu, solatlah dengan benar. Jangan kita curi dalam solat. Maksud saya curi dalam solat ni, kadang-kadang orang tomak ninah tu, mereka tidak ambil berat. Takbir macam Charlie Chaplin lah, nak cepat saja. Sepatutnya kita kena jaga dalam hal berkaitan tentang ibadah solat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dia perkara-perkara yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang tanda-tanda keimanan, tanda-tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingin berkongsi sedikit maklumat daripada kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang Radio Best FM, iaitu ingatan daripada Abdul Wahab Al-Munabbih berkaitan tentang iman ini. Beliau menyatakan bahawa al-imanu kal-aryani, maknanya iman itu diumpamakan seperti bugil tanpa berpakaian. Jadi apa dia ataupun pakaian kepada iman? Wa ma labisuhu taqwa. Pakaian kepada iman itu adalah taqwa. Maknanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita dalam diri kita itu ada sifat taqwa, insya-Allah itulah pakaian iman. Dan perhiasan kepada iman itu apa? Iaitu rasa malu. Bila kita mempunyai takwa, bila kita ada sifat malu, itulah menunjukkan kita ada iman. Tapi kalau kita tak ada takwa, kita tidak ada rasa malu, bagaimanakah iman kita dalam diri kita? Jadi sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ungkapan Abdul Wahab Al-Munabbih untuk sebagai kita berhati-hati sebagai mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap supaya kita tidak tergolong di kalangan golongan orang yang rugi. Jadi tanda orang yang rugi ini ada lima perkara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fadail bin Iyad. Dia kata apa, lima perkara tanda orang yang rugi. Pertama apa, keras hati. Kehati, orang tegur, orang nasihat tak terima. Kemudian yang kedua, mata hatinya tertutup. Tak terima langsung. Orang nasihat ke apa, tutup langsung. Contohlah Bani Israel. Yang ketiga, iaitu sedikit malunya. Keempat, keinginan hebat terhadap dunia. Dan yang kelima, panjang angan-angannya. Ini lima perkara ini, lima tanda ini, kalau ada dalam diri kita, maka tanda kita sebagai golongan orang yang rugi. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan juga ia menggambarkan kepada kita bahawa sesungguhnya iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tanda-Tanda Keimanan.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
1: Anur, cahaya inspirasimu. Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi pelawat dan pelawat pemanggil waktu solat isyak pada jam 8.11 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Ketinggi, Mersina, pelawat-pelawat perkataan waktu solat isyak pada jam 8.14 minit malam. Untuk daerah Petang Kelang, waktu solat isyak pada jam 8.15 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkat, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.18 minit malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum Muslim dan Muslimat.
5: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan surgery lakian dengan tajuknya Antibiotik.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Radio An-Nur. Selamat kembali ke Zon Sihat bersama Doktor. Bersama saya, Doktor Muhammad. Jadi pada hari ini kita kupas satu lagi topik yang bagi saya familiar, famous, yang sering kita selalu dengar lah, iaitu antibiotik. Okay? Kadang-kadang kita pergi ke farmasi, kita akan tanya kepada ahli farmasi, boleh tak saya dapatkan antibiotik? Jadi jawapannya tidak boleh lah tanpa preskripsi doktor. Jadi farmasi akan cadangkan pesakit pergi berjumpa dengan doktor dulu untuk dapatkan antibiotik. Okey, kita kena tahu bahawa antibiotik ni bukan diberikan kepada semua pesakit. Jadi apakah itu antibiotik? Antibiotik adalah satu ubat yang dibuat untuk melawan kuman bakteria. Khusus kepada kuman bakteria. Jadi kuman ni ada pelbagai jenis pula. Kuman ada kuman bakteria, kuman virus, kulat, ada cacing, parasit. Jadi setiap daripada sumber penyakit tu dia ada ubat masing-masing. Jadi bukannya semua ubat kita bagi antibiotik saja. Tapi kebanyakan kita rasa macam, lah doktor tak bagi saya antibiotik lah, mesti saya lambat baik. Kalau doktor bagi saya antibiotik, saya lagi cepat baik doktor. Boleh tak kalau saya doktor bagikan saya juga antibiotik? Jawapannya tergantung ataupun depends kepada kesihatan pesakit atau penyakit tersebut. Okay, kalau penyakit memang disebabkan oleh bakteria, jadi memang akan diberikan antibiotik. Kalau pesakit yang disebabkan oleh virus, contohnya virus denggi, virus influenza, COVID, jadi penyakit-penyakit tersebut tidak diperlukan antibiotik pun. Jadi kalau pesakit minta, kalau doktor tidak bagi, bukannya bermaksud, oh doktor nak saya lambat baik ni, doktor tak bagi saya antibiotik. Bukan bermaksud sedemikian. Tetapi disebabkan punca utama penyakit tersebut, bukan berpunca daripada bakteria lah. Okey, jadi macam mana kita nak tahu kita ni dikena penyakit bakteria ataupun virus ke ataupun fungus ke atau jangkitan kuman atau jangkitan cacing, parasit. Yang pertama memang dia bertanda-tanda lah gejala. Bila ada gejala-gejala seperti demam, gejala seperti ada batuk selesema yang melibatkan ada perubahan pada pernafasan, ada kahak, munculnya kahak. Kahak pula jenis yang berwarna ataupun tidak berwarna, semua tu akan diakses, akan diperiksa oleh doktor dahulu. Yang paling tepat, antara yang paling tepat adalah pemeriksaan darah. Dia datang ke klinik, doktor cakap, pesakit dah cakap, saya ada sakit, dah demam 3 hari lah doktor. Ada batuk sesama pula dah berwarna dan warna kuning hijau, batuk pun berkahak. Okey, doktor akan suggest, cadangkan untuk buat pemeriksaan darah. Jadi pemeriksaan darah tersebut tujuannya untuk nak tengok sama ada dalam badan seseorang itu dijangkiti bakteria ke atau virus yang dominan. Kadang-kadang boleh dua-dua. Kadang-kadang boleh ada virus masuk ke dalam badan, ada juga bakteria masuk ke dalam badan, ada juga jangkitan fungus ataupun kulat di dalam badan. Jadi mana yang lebih dominan, mana yang lebih banyak darah tersebut dalam pesakit itu. Jadi bila kita ambil darah, dapat lihat, okey, salah satu indikator kita lihat adalah sel darah putih. Sel darah putih adalah sel darah yang berperanan untuk meningkatkan kita punya pertahanan tubuh. Jadi bila sel darah putih meningkat, bermaksud ada jangkitan kuman bakteria yang sedang berlaku dalam badan seseorang pesakit. Pada waktu itu, ya, kemungkinan doktor akan bagi antibiotik lah untuk memberikan kesan yang lebih baik kepada pesakit setelah itu. Sekiranya cek darah, masih kita tengok, kita lihat sel darah putih tak tinggi mana pun. Jadi adakah perlu untuk kita bagi antibiotik? Tergantung kepada gejala pesakit juga. Sekiranya memang pesakit dah lama hadapi penyakit tersebut ataupun dah cuba macam-macam ubat masih lagi belum baik, kemungkinan kita doktor akan prescribekan juga antibiotik, tapi ikut kadar masa yang sesuai, yang tertentu. Okey, itu punca ataupun kenapa kita perlu bagi antibiotik. Yang kedua, setelah diberikan antibiotik, kadang-kadang ada pesakit kata, doktor boleh tak kalau saya dapat antibiotik saya tak habiskan, saya dapat ni 10 biji doktor, saya makan 3 hari je dah baik, boleh tak saya stop, saya berhenti awal, nanti yang lagi balance saya boleh guna untuk yang kalau saya sakit yang lain? Jawapan tidak boleh. Sebabnya antibiotik perlu ataupun wajib dihabiskan ikut kadar yang dah diberikan. Setiap antibiotik dia ada tempoh tersebut. Ada tempoh tertentu yang untuk bekerja pada the best waktu atau untuk melawan kuman. Kalau contoh doktor bagi 10 biji, harus ataupun wajib kita habiskan 10 biji tersebut ikut waktu dia. Ha, kalau kita tak habiskan, apa yang jadi doktor? Sekiranya kalau kita makan separuh-separuh je atau makan tak ikut timing dia, ya, apa yang terjadi adalah kuman sendiri yang akan jadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Jadi kalau contoh bila kita terkena penyakit yang sama pada waktu akan datang, kita bagi antibiotik, kita ulang balik antibiotik, kemungkinan kuman dah tahu dah antibiotik itu dan kita tak dapat nak lawan jangkitan kuman tersebut. Itu sebabnya kenapa antibiotik tidak boleh dibeli di farmasi, hanya boleh diberikan oleh doktor sahaja. Sebab boleh terjadi resistant ataupun kekebalan oleh kuman tersebut. Sekiranya kita bagi sahaja antibiotik bila luasa, pula pesakit tidak makan ubat mengikut waktu ataupun tak habiskan, lama-lama badan kita akan penuh dengan bakteri yang boleh lawan antibiotik tersebut. Jadi susahlah kita nak lawan kuman sekiranya kita ada sakit yang lain. Okey? Jadi itu sahaja info untuk antibiotik pada kali ini. Jadi sekiranya anda sakit, sila jumpa dengan doktor dahulu untuk periksa darah. Sekiranya darah anda tinggi jangkitan kuman ataupun tinggi sel darah putih, kemungkinan doktor akan memberikan antibiotik. Dan sekiranya anda dapat antibiotik, wajib untuk habiskan. Tak boleh makan separuh-separuh. Okey, itu sahaja untuk segmen Zon Sihat bersama doktor pada kali ini. Bersama Dr. Muhammad. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, pegawai perubatan residen klinik keluarga dan sejulakin dengan tajuknya Antibiotik.
7: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
8: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
5: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 0722829. Jangan lepas lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
6: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
7: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
4: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

0: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sihat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi ini. Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
3: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
3: Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, iaitu kesihatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
5: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتقلوا

فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalbam min kilabik. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntakim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha, Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يان دبتوان أغون السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر اللهم يا ذا الجود والرحمة kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalida Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian sahaja siaran Radio Anur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah wa tahfaza bi hifzi wiqayatika samadaniyah abdakal harisa li syariatik. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara